0: Dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
3: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
2: telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
4: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
6: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus laka lantas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikut dua di sini melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey there, my friend. How are you doing today? Does your step feel a little bit heavy? Is your heart getting tired of the game? Come on, let's swing for a moment.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pasti.

0: Iya, selamat pagi menjelang siang, saudara pendengar setia program Masa Itu RRI Serwi dimanapun Anda berada. Pukul 10:03 waktu Indonesia Timur dan untuk lintas Serwi siang edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kembali ke ruang dengar saudara, saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda dengan berbagai program acara yang akan hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, mengawali kebersamaan kita di saat ini, kami akan hadirkan program acara Halo RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
1: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10:00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.
0: Ya, saudara pendengar, di pagi jelang siang hari ini dalam program Halo RRI, kami nantikan partisipasi Anda pada layanan telepon kami di 0983 3293 kali, ataupun yang ingin mengirimkan saran pendapat maupun tanggapan Anda, dapat Anda hadirkan atau mengirim langsung di WhatsApp kami 0821-9091-6761. Ya, dari Jalan Patimura kami nantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI.

Iya, saudara pendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI pada pagi jelang siang hari ini, dan kami nantikan partisipasi Anda pada line telepon kami 0983-3293 kali yang ingin menyampaikan solusi ataupun saran pendapat kepada dinas terkait, dapat menginformasikannya atau dapat bergabung langsung bersama kami pada line telepon kami 0983-3293 kali ataupun via WhatsApp kami di 0821-9091-6761 dalam program Halo RRI. Ya, saudara pendengar menantikan yang ingin bergabung atau berpartisipasi dalam program Halo RRI, kami juga mempunyai beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara untuk menambah agenda informasi pada ruang dengar Anda. Kami hadirkan dari informasi terkait dengan penyuluhan PTM di Jemaat GKI Via Dolorosa Kebuena, yang mana mendorong kesadaran untuk hidup sehat. Ya, pendengar, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan juga pengendalian penyakit tidak menular atau PTM melalui penyuluhan kesehatan di Jemaat GKI Via Dolorosa, ya, Via Dolorosa Kabuena, Kampung Kabuena, Distrik Yawakukat pada hari Minggu 27 September 2026. Yang mana dalam kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan setelah ibadah Minggu pagi dan diikuti oleh jemaat setempat, dan selaku kepala distrik Yawakukat juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Materi penyuluhan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular atau PTM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P pada Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen, yaitu Fritz Hans Masoka Escape, yang mana dalam penyampaiannya Masoka memberikan pemahaman mengenai penyakit tidak menular, juga faktor-faktor risiko yang tidak perlu dikenali sejak dini, serta faktor-faktor risiko penyakit yang perlu dikenali sejak dini, juga langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit tidak menular. Dan selain itu, ia juga mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari upaya pencegahan. Ya, penyuluhan tersebut juga menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mendekatkan edukasi kesehatan langsung kepada masyarakat melalui lingkungan jemaat. Dan melalui kegiatan ini juga jemaat diajak untuk tidak hanya memahami penyakit ketika sudah muncul, tetapi juga mengenali faktor risiko dan melakukan langkah pencegahan sejak dini.

Iya, dan dalam kegiatan penyuluhan tersebut juga mendapat apresiasi dari jemaat GKI Via Dolorosa Kabuenang, dan ucapan terima kasih ini mewakili jemaat yang disampaikan oleh Obed Ijare selaku penatua dan juga sekretaris jemaat GKI Via Dolorosa Kabuenang. Yang mana Obed mengapresiasi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memberikan edukasi kesehatan secara langsung kepada jemaat, dan ia juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan kembali menjangkau jemaat tersebut. Karena menurutnya penyuluhan kesehatan memberikan manfaat bagi jemaat karena menambah pengetahuan yang dapat diterapkan oleh jemaat dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menjaga kesehatan diri maupun keluarga. Iya, kegiatan di jemaat GKI Via Dolorosa Kabuena ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, gereja, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran kesehatan. Gereja memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam mendukung penyampaian informasi dan edukasi kesehatan kepada jemaat. Ya, dengan penyuluhan yang dilaksanakan langsung di tengah jemaat, pesan mengenai pencegahan penyakit tidak menular ini dapat disampaikan lebih dekat kepada masyarakat. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen juga diharapkan dapat terus memperluas kegiatan promotif dan preventif ini melalui berbagai jemaat dan kampung di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan upaya tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan juga mengenali faktor risiko penyakit tidak menular, serta membangun kebiasaan hidup sehat mulai dari lingkungan keluarga, jemaat, hingga ke masyarakat. Yaitu salah satu informasi terkait dengan penyuluhan PTM atau penyakit tidak menular di jemaat GKI Via Dolorosa yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kepulauan Yapen bersama Kepala Bidang Frits Hans Masoka, Eskep.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Ros 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, saudara pendengar, pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur dan kami masih nantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini Senin 28 September 2026.

0: Iya, menantikan yang ingin bergabung, kami kembali menyampaikan informasi terkait dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SEMSI, menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan melalui penguatan kinerja aparatur sipil negara. Yang mana dalam hal tersebut disampaikan pada acara pengukuhan, pelantikan dan juga pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Selasa 22 September 2026 lalu. Ya, kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut mengukuhkan dan juga melantik sebanyak 12 ASN untuk menduduki jabatan baru pada sejumlah dinas dan juga satu distrik. Acara tersebut turut dihadiri juga oleh penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Yapen serta sejumlah pejabat lain, ya, pejabat daerah lainnya. Yang mana Benyamin Arisoy mengatakan dalam pelantikan tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara bertahap dan juga berkelanjutan. Ia dikatakan bahwa pelantikan pejabat yang dilaksanakan hari ini merupakan pembenahan tata kelola penyelenggaraan secara bertahap dan juga berkelanjutan dalam rangka memperkuat organisasi perangkat daerah, meningkatkan kinerja birokrasi, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dan menurutnya pelantikan juga menjadi bagian dari pembinaan karir ASN, penyesuaian struktur organisasi, pengembangan kompetensi, serta penetapan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Ya, proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur kepegawaian yang berlaku termasuk rotasi, pertimbangan teknis, serta pengawasan dan pengendalian dari Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, Benyamin juga kemudian mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk menjadikan disiplin sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang mana seorang pejabat harus mampu menjadi teladan bagi bawahannya dan menunjukkan kedisiplinan dalam segala hal, baik dalam kehadiran, pelaksanaan tugas, mengikuti apel, maupun kepatuhan terhadap aturan sesuai jabatan dan tanggung jawab yang diemban. Ya, selain disiplin, ia juga menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan. Dan para pejabat juga diminta menunjukkan etika kerja yang baik, juga bekerja secara jujur, loyal dan profesional, serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Ya, Bupati juga mendorong para pejabat untuk menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas yang dan tidak hanya bekerja dengan pola lama yang berorientasi pada rutinitas. Namun ciptakan terobosan yang sederhana tetapi berdampak nyata terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jangan takut melakukan perubahan bila mana sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Ya, di akhir sambutannya, Benyamin meminta kepada para pejabat membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pimpinan, sesama perangkat daerah, serta seluruh jajaran internal organisasi. Jabatan dapat diberikan oleh pemerintah, tetapi kehormatan dan kepercayaan harus saudara bangun melalui kinerja. Ya, 34 menit sudah kita lalui dari pukul 10, kami masih nantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perunda Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Baik, saudara pendengar, 36 menit sudah kita lalui dari pukul 10. Kami masih nantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung pada line telepon kami 0983-3293 kali yang ingin menyampaikan saran, pendapat maupun masukan ya kepada pemerintah daerah. Kami nantikan partisipasi Anda di line telepon kami 0983-3293 kali.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada di
2: Warari juga menjadi korban kan.
3: Ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
0: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
1: Ya, saudara pendengar, 48 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dan kami masih nantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini Senin 28 September 2026. Ya, menemani kebersamaan kita kembali ke ruang dengar saudara informasi dari laman rri.co.id terkait dengan Puskesmas Menawi mengapresiasi kepedulian pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui program Orang Tua Asuh dalam upaya mencegah dan menangani stunting di wilayah kerja Puskesmas Menawi, Distrik Angkai Sera. Ya, apresiasi tersebut disampaikan Kepala Puskesmas Menawi Elia Owondiwoi SKPNS saat penyerahan bantuan kepada Ibu Nifas, bayi bawa 2 tahun atau baduta dan seorang ibu hamil pada hari Jumat 25 September 2026 lalu. Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan status gizi masyarakat, khususnya kelompok yang menjadi sasaran penanganan stunting. Penyerahan bantuan ini turut dihadiri oleh Bupati Kepulauan Yapen selaku orang tua asuh serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan menurut Elia, kehadiran Bupati sebagai orang tua asuh memberikan dukungan positif bagi Puskesmas Menawi dalam menjalankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu setelah melahirkan bayi baduta serta ibu hamil. Selain itu, Elia juga berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima manfaat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi selama masa kehamilan maupun setelah persalinan. Pemenuhan gizi yang baik dinilai penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi sekaligus menjaga kondisi kesehatan ibu. Ia juga berharap program Orang Tua Asuh dapat terus dilaksanakan selama 3 bulan ke depan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Menawi. Dan menurutnya, keberlanjutan program diperlukan agar intervensi terhadap kelompok sasaran dapat memberikan dampak terhadap peningkatan status

Ya, pendengar, itulah satu informasi terkait dengan Puskesmas Menawi apresiasi bantuan Bupati bagi Baduta dan Ibu Hamil.

0: Siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Ya, saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada di pukul 10:59 waktu Indonesia Timur dan kami sudahi saja program Halo RRI edisi hari ini, edisi Senin 28 September 2026. Kami masih akan terus menemani ruang dengar saudara dengan berbagai informasi dan hiburan musik menemani ruang dengar Anda.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Baik, saudara pendengar, pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Ya, kita beranjak pada program acara mendatang yaitu musik tradisional dan budaya, dan dalam program acara ini akan kami hadirkan berbagai informasi seputar musik tradisional dan budaya dan juga beberapa tembang pilihan dari album daerah Nusantara yang akan hadir menemani ruang dengar Anda.

Iya, baik saudara pendengar, kami beranjak pada informasi terkait dengan tari Yosim Pancar atau Yospan, sangat populer di kalangan masyarakat Papua yang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa saat ini. Ya, tarian tersebut melambangkan tari pergaulan dan sering ditampilkan pada perlombaan juga acara adat maupun suasana penuh keakraban bersama masyarakat. Tarian Yospan ini dapat ditampilkan di mana saja serta mampu menghimpun masyarakat berbagai kalangan. Masyarakat Papua biasanya spontan bergabung menarikan Yospan ketika menghadiri acara syukuran ataupun perayaan penuh kegembiraan. Ya, penari Yospan dalam perlombaan tampil energik dan dengan kekompakan gerakan, tata busana, serta riasan budaya Papua yang khas. Dan penampilan tersebut menjadi daya tarik utama karena setiap unsur tarian menggambarkan semangat kebersamaan dan kekayaan budaya lokal. Theo YPC, pelatih Yospan sekaligus pimpinan sanggar dari Sanggar Tari Honong Jayapura menjelaskan tarian tersebut dapat ditampilkan kapan saja. Namun, penampilan dalam perlombaan memerlukan kesesuaian irama musik, tata busana, serta riasan budaya Papua yang tepat. Theo YPC mengatakan tarian Yospan merupakan perpaduan tari Yosim dengan gerakan Gale-Gale, Jeff, Seka, serta Pacul Tiga. Gerakan tersebut kemudian dipadukan unsur pancar sehingga menghasilkan tarian energik yang mencerminkan keakraban masyarakat Papua bersama. Iya, dan menurut Theo YPC, gerakan dasar Yospan sejak dahulu hingga sekarang tetap dipertahankan tanpa mengalami perubahan berarti sama sekali. Penari membutuhkan stamina kuat serta disiplin latihan karena gerakan Yospan sangat energik terutama ketika mengikuti perlombaan. Tarian Yospan berkembang sejak tahun 1960-an di wilayah Papua bagian utara dan tarian tersebut berasal dari Biak Numfor, Kepulauan Yapen serta Waropen dengan perpaduan unsur Yosim dan Pancar. Yaitu informasi terkait dengan Yosim Pancar adalah tari pergaulan masyarakat Papua.

Ya, informasi lainnya terkait dengan grup Kolintang Rhythm of Minahasa atau ROM tengah mempersiapkan penampilan di Paris dan pada 27 September hingga 3 Oktober 2026 mendatang dalam agenda UNESCO dengan membawa misi diplomasi budaya Indonesia. Ya, pertunjukan tersebut tidak sekedar menampilkan musik tradisional, tetapi juga memperkenalkan kekayaan seni Nusantara melalui konsep jembatan budaya. Perwakilan Rhythm of Minahasa, Ferdinand Soputan, menyampaikan penampilan UNESCO menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan alat musik kayu tradisional Minahasa yang dapat memainkan beragam genre dan nada dari berbagai belahan dunia. Dalam mempersiapkan atau dalam persiapan menuju Paris, ROM telah menyusun reporter lagu yang dirancang untuk memperkenalkan identitas Kolintang sekaligus membangun kedekatan dengan penonton internasional. Pertunjukan akan mencakup lagu-lagu daerah Nusantara yang berakar pada identitas budaya Minahasa dan juga Sulawesi Utara. Repertoar tersebut diharapkan dapat memperdengarkan karakter suara asli Kolintang serta memperkenalkan akar tradisi alat musik tersebut. Ya, selain lagu-lagu daerah, ROM juga menyiapkan satu karya klasik dunia dengan aransemen orkestrasi kompleks. Nah, materi tersebut akan menjadi ruang bagi para pemain untuk menunjukkan keterampilan individu dan kemampuan Kolintang dalam memainkan komposisi musik dengan tingkat kompleksitas tinggi. ROM juga mempersiapkan lagu populer yang dikenal masyarakat lokal Paris dan pemilihan repertoar tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi budaya melalui musik yang telah akrab bagi audiens setempat. Karena menurutnya, lagu populer tersebut diharapkan dapat menjadi kejutan bagi penonton ketika dimainkan menggunakan alunan Kolintang. Ya, Guru Besar Etnomusikologi Profesor Franky Raden mengatakan konsep jembatan budaya menjadi landasan utama penampilan grup Kolintang Rhythm of Minahasa dan melalui konsep ini Kolintang ditampilkan sebagai alat musik tradisional yang memiliki fleksibilitas untuk berkolaborasi dengan beragam genre dan musik. Grup tersebut juga membuka peluang kolaborasi dengan musisi lokal di Paris apabila kondisi memungkinkan. Kolaborasi itu diharapkan menunjukkan keterbukaan Kolintang terhadap berbagai tradisi musik dunia.

Ya, penampilan di Paris diharapkan tidak hanya memperkenalkan kemampuan musikal Kolintang, namun juga menyampaikan kehangatan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN Indonesia, Penny Iriana Marsetio, menegaskan bahwa perkembangan Kolintang telah melampaui wilayah asalnya di Minahasa, dan hal tersebut terlihat dari keberadaan perwakilan organisasi pelatih Kolintang di sejumlah daerah Indonesia.

Iya, beberapa wilayah yang disebutkan antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera, Banten, Bali, dan Sulawesi Utara, yang artinya bahwa Kolintang ini sudah bukan hanya milik orang Minahasa, tetapi sudah menjadi milik Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya regenerasi pemain Kolintang, dan karena itulah para personel yang akan tampil di Paris berasal dari generasi muda, dan sebagian besar juga berperan sebagai pelatih yang tergabung dalam organisasi IP Kolindo. Keterlibatan generasi muda tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus mendukung semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ia melalui penampilan di UNESCO Paris, grup Kolintang Ritim of Minahasa berharap dapat memperlihatkan bahwa tradisi dan inovasi dapat berjalan beriringan, sekaligus memperkuat posisi Kolintang sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia di panggung internasional. Ya, pendengar, itulah dua informasi yang dilansir dari laman rri.co.id seputar musik tradisional dan budaya yang dapat kami hadirkan. Di antaranya, Yosim Pancar merupakan tari pergaulan masyarakat Papua, dan juga informasi seputar Kolintang Minahasa bawa misi diplomasi budaya Indonesia ke UNESCO Paris. Semoga dua informasi ini dapat bermanfaat pada ruang dengar saudara.

0: Santiago Baitare, Caturangu Puti Womino, Pandiago, Oma, Nemuka Kepa, Congone, Wapea Boine, Aboine, Nupea Boine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Iya, halo.
1: Halo, bro. Kok kabar di Singapura sana bagaimana? Saya di sini suka nganggo sampai terjadi.
0: Iyo, Kak. Ale, di Singapura tuh di negara maju. Baru bagus sampai terjadi. Pokoknya betah.
1: Wih, enak itu. Terus, kok sutra mau balik lagi ke Indonesia, Kak?
0: Baliklah, bro. Walaupun di sini negara maju, bagus, tapi saya jiwa tetap di Indonesia. Akan saya kenang seumur hidup.
1: Wah, mantap itu.
0: Indonesia bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, dan juga bukan milik adat istiadat. Tapi, Indonesia adalah milik kita semua. Cintailah Indonesia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Walaupun jauh di mata, tetap dekat di hati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, 35 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan kita beralih pada program acara mendatang, yaitu rangkaian informasi seputar hilirisasi, ketahanan pangan, dan juga investasi. Ya, untuk informasi hilirisasi terkait dengan Presiden dorong percepatan hilirisasi dan penataan BUMN. Dari laman rri.co.id, Jayapura, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di Hambalang, Jawa Barat pada Jumat 4 September 2026. Dan dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Selain hilirisasi, Presiden juga menerima laporan perkembangan pelaksanaan instruksi terkait penataan dan perampingan BUMN. Dan hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga 50 triliun rupiah. Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 dan sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. Melalui restrukturisasi BUMN tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Dan Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Ya, langkah tersebut diarahkan agar perusahaan negara memiliki struktur yang lebih efisien, sehat, profesional juga, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

Di laman rri.co.id Jayapura terkait dengan Presiden dorong percepatan hilirisasi dan penataan BUMN. Selanjutnya dari Merauke, tim ekspedisi Patriot Universitas Gajah Mada atau TEP UGM PS 014 menggelar pelatihan hilirisasi produk pertanian melalui program Kembara di Balai Kampung Mandekmam, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke pada 23 September 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis potensi pertanian lokal melalui pengolahan, pengemasan, dan juga pemasaran produk. Selaku Koordinator Lapangan TEP UGM PS 014 M. Yusril Mirsa mengatakan program Kembara ini diarahkan untuk mendorong kemajuan ekonomi yang tidak hanya dirasakan kelembagaan masyarakat, tetapi juga para anggotanya melalui pelatihan dan pendampingan. Ya, pelatihan yang mengangkat tema strategi membangun inisiasi produk kewirausahaan bagi kelembagaan berbasis hasil pertanian dengan menghadirkan akademisi Prodi Agribisnis Universitas Musamus sebagai narasumber. Dan materi meliputi identifikasi bahan baku lokal, juga pengolahan sederhana, pengemasan serta strategi pemasaran sesuai kebutuhan konsumen. Kegiatan yang diikuti puluhan peserta dari Muslimat, PKK, Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan, juga kelompok gereja Katolik serta pesantren Al-Munawaroh Mandekman. Setelah pelatihan, peserta akan juga mengikuti pendampingan inisiasi produk kelembagaan pada September hingga November 2026 yang kemudian ditutup melalui mini expo inovasi produk kampung. Selaku Kepala Distrik Ulilin Junaidi SIPMAP menyampaikan apresiasi atas kehadiran TEP UGM dan ia juga berharap program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Sementara itu Kapolsek Muting Ibtu Melkianus Bunga SHMH berharap penguatan kelembagaan ini dapat mendorong kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ya, itu dua informasi seputar hilirisasi terkait dengan TEP UGM gelar pelatihan hilirisasi pertanian di Merauke. Dan juga dari laman rri.co.id Jayapura, Presiden dorong percepatan hilirisasi dan penataan BUMN. Kami masih akan kembali dengan informasi ketahanan pangan dan juga investasi setelah kita dengarkan kembali dulu beberapa tembang pilihan dan juga pesan-pesan berikut ini.

0: Pace mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.
1: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Iya, Ernie Johan ya, salah satu tembang dari Ernie Johan ada Teluk Bayur yang sudah hadir menemani kebersamaan kita, mengantarkan kita di 49 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita beralih pada informasi selanjutnya terkait dengan sekolah lapang PHT KKO dorong produktivitas petani Yapen yang dilansir dari laman rri.co.id, tepatnya dari Serui. Dinas Pertanian Provinsi Papua melalui bidang penyuluhan seksi kelembagaan menggelar sekolah lapang pengendalian hama terpadu atau PHT komoditas kakao bagi kelompok tani di Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari yaitu Selasa hingga Rabu 22 dan 23 September 2026 bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengenali serta mengendalikan hama dan penyakit tanaman kakao. Herman Enos Victor Nunaki SP dari Dinas Pertanian Provinsi Papua bidang penyuluhan pada Selasa 23 September 2026 mengatakan, sekolah lapang menjadi salah satu bentuk pemberdayaan petani agar mampu melakukan pengendalian hama dan penyakit secara tepat di lapangan. Karena menurutnya, peningkatan kemampuan petani diharapkan dapat menjaga produktivitas tanaman kakao sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dari komoditas tersebut. Sementara itu, petani kakao Yorens Merani mengapresiasi pelaksanaan sekolah lapang dan ia mengatakan serangan hama dan penyakit selama ini menjadi salah satu kendala yang menyebabkan produksi kakao petani menurun. Iya, dan melalui kegiatan tersebut petani mendapatkan pengetahuan mengenai pengenalan hama dan penyakit, teknik monitoring dan identifikasi, pengendalian hama terpadu hingga penguatan kelembagaan kelompok tani. Dukungan juga disampaikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Yapen, Kepala Bidang Perkebunan Amiruddin SPMM, yang mana menilai sekolah lapang merupakan bentuk perhatian terhadap pengembangan komoditas kakao di Yapen, khususnya dalam menghadapi serangan hama, penggerek buah kakao atau BPK. Apresiasi juga turut disampaikan pelaksana tugas Kepala Kampung Kontinai, Christian Rontini, yang mana ia menilai perhatian pemerintah terhadap petani kakao penting dilakukan secara berkelanjutan dan mana mengingat kakao memiliki prospek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, melalui sekolah lapang ini, pemerintah, penyuluh, dan petani diharapkan semakin memperkuat sinergi untuk meningkatkan produksi kakao sekaligus mendukung program kebangkitan kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: pelaksana tugas Kepala UPT BPPHP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalimantan Tengah Warisun mengatakan dampak kekeringan dan kabut asap terhadap tanaman cukup signifikan karena menurutnya sejumlah tanaman mengalami gangguan pertumbuhan karena sinar matahari terhalang kabut asap, sementara kekurangan air juga membuat petani menghadapi tekanan dalam mempertahankan produktivitas tanaman. Petani buah Riswandi mengatakan kabut asap juga memengaruhi siklus pertumbuhan tanaman karena sinar matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis menjadi terbatas. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan tanaman mengalami perubahan fase pertumbuhan, termasuk munculnya tunas dan bunga pada waktu yang tidak seragam. Iya, Warisun juga menjelaskan tanaman sayuran menjadi salah satu komoditas yang paling rentan terhadap kondisi kekeringan dan kabut asap. Tanaman padi juga terdampak karena membutuhkan banyak air, namun berdasarkan kondisi produk hingga September 2026, sebagian besar padi di sentra produksi seperti Pulang Pisau dan Kapuas telah memasuki masa panen, sehingga ketersediaan beras di Kalimantan Tengah masih relatif aman. Ya, itu informasi dari Palangkaraya terkait dengan ketahanan pangan Kalteng dihadapkan pada kekeringan dan kabut asap.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Makan Pinang adalah salah satu budaya yang ada di Papua dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Makan Pinang merupakan ciri khas orang Serui, mulai dari orang dewasa bahkan sampai anak kecil pun dapat memakannya dengan menggunakan kapur yang berasal dari terumbu karang laut yang diambil dan dibakar. Pembakaran terumbu karang laut tentunya memberikan dampak negatif pada terancamnya kehidupan biota laut di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melestarikan budaya bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab masyarakat. Mari kita gerakan sosial mengenai masalah kontroversi lingkungan, peningkatan kesehatan lingkungan harus kita tanamkan dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia. Saatnya kita lestarikan budaya bangsa sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup untuk masa depan bangsa dan kelangsungan hidup di bumi ini.

Ya, saudara pendengar, dua tembang berturut-turut ada Lupa Nama Ingat Rasa dan juga Yopi Latul ya dengan Malele yang baru saja hadir menemani kebersamaan kita, mengantarkan kita pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam program acara Pilihan Pendengar. Dan seperti biasanya, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, menyapa keluarga, sahabat, kenalan, ataupun orang-orang terkasih di siang hari ini, Anda dapat bergabung bersama kami pada line telepon 0983329 kali atau atensi via WhatsApp kami di 0821 9091 6761. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan.

Ya, saudara pendengar, 25 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRS RUI dalam program pilihan pendengar yang mana kami masih nantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Oke, dari pendengar setia kita yang sudah bergabung ya siang hari ini, atensinya datangnya dari Putri Sisbel. Oke, selamat siang kakak cantik dari Putri Sisbel di Gang Surabaya. Juga ada Mama Iren, kakak Boy, Pak De Enos, Dennis Junior, anak cucu semua ya. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Tete Rulan Sanggenava yang mana berusia ke 63 tahun hari ini. Selamat ulang tahun buat Bapak Sangge, panjang umur Tuhan memberkati. Dan request lagunya Baby Blue. Oke. Dari kawasan Jalan Patimura, kami juga siang hari ini mengucapkan ya, dari box penyiar ya, mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Sangge. Ya, Bapak Rulan Sanggenava yang tepat di hari ini 63 tahun. Selamat ulang tahun Bapak, panjang umur dan diberkati oleh Tuhan selalu.

Ya, saudara pendengar, masih bersama program Satu RRI Serui dalam program pilihan pendengar, dan 32 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Shores Back Area dengan Baby Blue yang direquest langsung dari Putri Sisbel, spesial buat Bapak Rulan Sanggenava yang berulang tahun di hari ini, atau biasa kita kenal dengan Putra Mokawa. Oke, selamat siang buat Bapak Sangge. Selamat ulang tahun, panjang umur, diberkati selalu. Dan kami juga masih menantikan partisipasi Anda di siang hari ini dalam program pilihan pendengar. Oke, satu atensi dari yang punya Yapan. Katanya yang punya Yapan cuma mau request lagu punyanya Anno Drakel Symphony 2. Oke, buat yang punya Yapan, selamat siang. Selamat berapa saja di siang hari ini, semoga terhibur bersama kami program Satu RRI Serui. Dan Anno Drakel dengan Symphony 2 akan hadir ke ruang dengar saudara.

Iya, 33 menit sudah kita lalui dari pukul 34 menit ya, dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semua pendengar setia terkasih kami dimanapun Anda berada. Dan akan hadir beberapa tembang berikut menemani ruang dengar saudara. Dan buat Bapak Sangge, kami hadirkan khusus ya, ada dua tembang dari albumnya Wiliano, ada Robeka dan Juliana yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan juga satu tembang penyanyi Anud Rakel dengan Simponi. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur selalu via udara.

0: Mbak, beli rokok, Mbak.
1: Rokok apa, Mas?
0: Rokok yang biasa, Mbak. Mama,
2: ada apa, Bapak?
0: Tolong ambil Bapak, Bu. Rokok di meja makan situ, Kang.
2: Rokok lagi.

Perokok aktif meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok.

Iya, saudara pendengar, beberapa tembang pilihan telah kami hadirkan menemani ruang dengar saudara, terutama buat yang direquest dari Mita Diapan, ada Simfoni 2 punyanya Anno Drakel, dan juga dua tembang dari albumnya Wiliano, spesial nih buat Bapak Rulan Sangge yang berbahagia di 63 tahun tepatnya di hari ini, 28 September 2026. Iya, kembali dari Putri Sisbel di Gang Surabaya buat keluarga, iya, dari keluarga Sangge Nafa ya, mengucapkan selamat ulang tahun buat Tete Rulan Sangge Nafa, panjang umur Tuhan memberkati. Dan Putri Sisbel request lagunya Wiyamamani

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, saudara pendengar, kami selanjutnya akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah edisi hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang. Dan Jepang, kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang. Tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan hampir juga emas sebenarnya kan. Tapi ya, apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya. Bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah jalur pendakian. Wacana penerapan mobile number portability di Indonesia, lalu ada sertifikasi halal, memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Serta kami akan hadirkan update penanganan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, genjot produktivitas ekspor komoditas perikanan, Pemprov Maluku bentuk tim percepatan, bersama reporter Abdullah Leurima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim percepatan ekspor untuk menggenjot produktivitas ekspor Maluku. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli menyebutnya sebagai tim lintas instansi yang dibentuk pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 181 tahun 2026. Tim ini dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dengan target ambisius meningkatkan nilai ekspor komunitas unggulan daerah hingga 3 kali lipat. Fokus utama percepatan bertumpu pada sektor perikanan seperti ikan tuna, cakalang, kerapu, dan pertanian, serta melakukan pembinaan kepada para eksportir dan wirausaha baru di bidang perikanan.
3: Sejauh ini dengan adanya dukungan penuh daripada Kepala Badan Karantina Indonesia dengan jajaran se-Indonesia terutama di Maluku dan kemudian semua stakeholder yang ada, bea cukai, kemudian PT Pelindo, dan kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, karantina ikan, balai laboratorium, maka semua itu masuk di dalam tim percepatan ekspor, sehingga tidak ada kendala yang berarti, sehingga kita berharap peningkatan ekspor ini semakin hari kita gencot. Bapak Gubernur kemarin dalam rilisnya dan Bapak Kepala Badan Karantina merasa senang sekali dengan kondisi ini, kita meyakini dengan sungguh bahwa Maluku sudah jalan pada track yang benar ya. Dia sebagai penghasil kontribusi ikan terbesar di Indonesia sebanyak 34% lebih, dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk ekspor dari Maluku bisa meningkat dari tahun ke tahun, dan mulai kita start dari tahun ini sampai di tahun depan meningkat.
2: Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menyebut standar mutu ekspor ikan di Indonesia diatur secara ketat untuk menjamin produk perikanan yang dikirim ke luar negeri aman dikonsumsi, bebas dari penyakit, dan memiliki daya saing tinggi. Secara umum, standar mutu ekspor ikan mencakup 3 aspek utama, yakni sertifikasi kelayakan, uji laboratorium keamanan pangan, dan kepatuhan negara tujuan.
4: Jadi kalau dia tidak sesuai pasti ketolak. Kalau ketolak itu pasti akan buang-buang biaya. Nah jadi itu yang sedang kita lakukan. Jadi ada pendampingan, ada pengawasan yang ketat. Jadi kita dorong biar cepat.
2: Diketahui Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Maluku mencatat nilai ekspor komunitas perikanan dari Maluku mencapai Rp881,59 miliar hingga September 2026 atau meningkat 5,7% dibanding capaian sepanjang 2025 sebesar Rp885,64 miliar. Kepala BKH IT Maluku Willy Indrayunan menyebut potensi perikanan Maluku yang besar dan didukung layak pengelolaan perikanan menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas ekspor komunitas perikanan ke pasar internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdul 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berawal dari hobi membuat kue, Isnawati pelaku UMKM di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengembangkan usaha kue Piamayes hingga mampu menghasilkan omset sekitar 10 juta rupiah setiap bulan. Bersama reporter Afriansyah.
5: Pendengar dan pemirsa RRNet, siapa yang tidak kenal dengan kue pia? Nah, di Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau, khususnya di tempat saya berada saat ini di Kelurahan Lamada, terdapat salah satu pelaku UMKM yang kemudian mengembangkan usaha kue pia yang usahanya terus berkembang hingga saat ini. Lantas, seperti apa produk usaha kue pia Mayes yang dijuluki oleh pelaku usaha ini? Kita akan berbincang lagi dalam bersama pelaku usaha ini. Ayo, kita.
6: Pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya sudah bersama Isnawati, pelaku usaha kue pia Mayes di Kelurahan Lamangga, Kota Bau-Bau. Ibu Isnawati, mungkin bisa diceritakan apa awal mula usaha kue pia Mayes ini dan apa yang latar belakangnya sehingga memilih ini?
7: Pertama tuh hobi. Hobi saya kan bikin-bikin kue. Terus berawal dari hobi itu saya mencoba untuk menjual ke teman, tetangga sekitar. Alhamdulillah responnya positif dan sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menceriuskan hobi saya ini menjadi usaha.
6: Ini produknya sudah ada berapa varian dia?
7: Oh iya, untuk kalau varian saat ini kue pia kacang hijau, coklat, dan keju. Tiga varian saat ini.
6: Okay.
7: Dan yang paling best seller itu kacang hijau dan coklat.
6: Okay. Bu, untuk memproduksi kue pia Mayes ini dalam sebulan mampunya berapa yang diproduksi?
7: Nah, satu hari itu bisa sampai 20-an, jadi lebih dari 100 kan? Hasilnya alhamdulillah lebih ya sudah 10 lebih.
6: 10 juta?
7: Iya, 10 juta.
6: Oke. Terakhir mungkin Bu Isnawati, saat ini bagaimana pola pemasaran yang dilakukan? Apakah sudah dilakukan juga secara online atau masih sebatas online saja? Offline.
7: Untuk saat ini, kue pia Mayes itu sudah, saluran pemasarannya ada dua, online dan offline. Kalau offline itu, ada di saya titip jual sistem konsinyasi di beberapa toko yang di Kota Bau-Bau, tapi sekarang sudah masuk juga ke bandara dan hypermart. Dan secara online itu di TikTok, di Mayes Kitchen 19 dan juga di WhatsApp group. Bisa kalau ada lagi buat promonya di WA group dan juga WhatsApp story. Alhamdulillah tiap hari masih ada saja pembelinya.
6: Siap. Pendengar dan pemirsa RRNet, itulah tadi wawancara kami bersama pelaku usaha kue Mayes di Kota Bau-Bau, Ibu Isnawati. Dan akhirnya dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Afriansa, Pro 3 RRI, RRNet, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertanian cabai di Desa Berancah, Pulau Bengkalis mengembangkan sentra hortikultura cabai dan jagung sebagai penopang ekonomi petani di wilayah pesisir Bengkalis. Bersama reporter Muhammad Fiza.
8: Kecamatan Bantan yang kini berkembang sebagai sentra hortikultura cabai dan juga jagung di wilayah pesisir. Kita simak informasi selengkapnya.
9: Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso meninjau langsung lahan pertanian cabai dan juga jagung milik warga sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan. Kunjungan ini merupakan lanjutan pemantauan sektor pangan setelah sebelumnya melihat potensi peternakan ayam petelur di Desa Bantan Tua. Didampingi Ketua Tim Bergerak PKK Haja Siti Aisyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Susi Hartati, serta Camat Bantan Refli Kurniawan. Wakil Bupati Bengkalis berdialog langsung dengan petani setempat. Pemerintah daerah menilai sektor pertanian khususnya cabai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
10: Bagaimana masyarakat berusaha membuka peluang usaha? Apalagi nih, cabai yang sekarang harganya 110-an ribu per kilo. Dan penyumbang inflasi di Pulau Bengkalis, di Kabupaten Bengkalis, inilah barangnya. Ternyata di pulau juga berpotensi. Kita belajar dengan Ustadz Bambang. Mari bersama-sama peluang-peluang usaha ini kita kolaborasikan.
9: Komoditas cabai ini sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen memperkuat dukungan melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, serta kolaborasi lintas instansi agar pertanian di Pulau Bengkalis terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Sementara itu, pemilik lahan, Ustadz Bambang, menjadi salah satu contoh petani lokal yang berhasil mengembangkan cabai dan jagung di lahan pesisir. Dengan pengalaman bertaninya yang diperoleh dari Kota Kediri serta latar belakang pesantren, Bambang menerapkan filosofi kerja bahwa bertani adalah bagian dari ibadah dan jalan mencari rezeki yang halal.
11: Kalau dari segi kepribadian, dari ucapan apa semua kita sudah tertata, terus kemudian dari segi hasil memang belum maksimal atau masih setengah gagal, barangkali kita memperbaiki diri dengan ibadah kita bagaimana gitu. Kalau memang semua itu sudah kita lakukan dengan baik, tetap juga masih gagal, pasti memang itu ujian kita. Kalau saya gitu aja, Pak.
9: Kegagalan itu bagian dari proses belajar. Bertani bagi Ustadz Bambang adalah ibadah. Jika gagal, dievaluasi dan juga diperbaiki. Di sini dipilih bibit cabai yang tahan virus dan menerapkan tumpang sari dengan jagung supaya biaya perawatan bisa tertutup. Bambang menjelaskan sistem tumpang sari cabai dan jagung sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrim di lahan tanah liat dan tanah liat berpasir. Jagung juga berfungsi sebagai penyangga ekonomi saat cabai belum panen, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Sementara itu, Camat Bantan Refli Kurniawan menilai masih diperlukan penguatan mental dan pola pikir petani dalam menghadapi kegagalan usaha tani. Menurutnya, tidak sedikit petani yang berhenti berusaha setelah gagal.
12: Memang masyarakat kita hari ini, kalau sudah gagal sekali, Pak Wabu, mereka sudah down. Sama juga dengan BUMDES itu sendiri, unit-unit itu kalau sudah down membuat usaha, ya sudah. Maka ini memang kita butuh seperti ini, Ustadz, support terus.
9: Banyak petani yang langsung patah semangat ketika gagal panen. Hal seperti yang dilakukan Ustadz Bambang, keberhasilan itu lahir dari proses belajar dan evaluasi berkelanjutan yang perlu didorong agar petani terus bangkit. Keberhasilan pertanian cabai di Desa Brancah menjadi bukti bahwa Pulau Bengkalis memiliki potensi besar di sektor pertanian hortikultura. Dengan dukungan pemerintah dan ketekunan petani lokal, kebutuhan cabai yang selama ini menjadi penyumbang inflasi diharapkan dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.
8: Demikian video potensi daerah dari RRISP Bengkalis. Saya reporter Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: Memperingati Hari Sungai Sedunia 2026, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menyoroti potensi Sungai Ciliwung sebagai sumber energi terbarukan. Menurut dia, aliran Sungai Ciliwung dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Namun, pemanfaatan potensi energi sungai perlu dibarengi dengan upaya menjaga kualitas dan kebersihan air. Dia juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian dan fungsi Sungai Ciliwung. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Sumatera Utara, ada kebeningan air Aek Sijorni di Aek Libung, Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, bersama reporter James Franciscus. Gus.
2: Pendengar, nama Aek Sijorni berasal dari bahasa Mandailing yang berarti air yang jernih. Dan memang, kejernihan air di sini bukan sekedar legenda. Dari kejauhan, gemercik air yang mengalir di antara bebatuan bertingkat menyambut setiap pengunjung dengan kesejukan yang tak terlupakan. Terletak di desa Aek Libung, Sayur Matinggi, Aek Sijorni menawarkan keunikan yang sangat sulit ditemukan di tempat lain. Sebuah air terjun bertingkat dengan aliran air yang sangat bening sepanjang tahun, bahkan saat musim hujan sekalipun. Yang paling memikat adalah barisan pohon kelapa yang tumbuh rindang di sekitar air terjun. Dedaunan yang bergoyang perlahan ditiup angin seolah menyambut siapapun yang datang untuk beristirahat, bermain air, atau sekedar menikmati keindahan alam. Tempat ini cocok untuk piknik bersama keluarga, berendam santai di kolam alam, atau menjelajahi sungai kecil yang membelah kawasan ini. Banyak pengunjung juga menikmati sensasi terapi air dari pancuran alami yang mengalir deras di bebatuan. Dan tentu saja, Aek Sijorni adalah surganya pencinta fotografi. Setiap sudut menawarkan pemandangan yang alami, asri, dan juga eksotis. Akses menuju Aek Sijorni cukup mudah. Dari Kota Padang Setimpuan, hanya butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Jalan yang dilalui sudah cukup baik dan tersedia area parkir serta fasilitas umum yang nyaman.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Aek Sijorni yang merupakan salah satu wisata di Kabupaten Tapanuli Selatan bersama dengan Kak Mani. Kak Mani, gimana nih pendapatnya tentang tempat wisata ini?
4: Menurut saya, wisatanya udah bagus ya, Bang Astri, tapi dibanding 2 tahun yang lalu kan, di sini mulai parkirnya udah mulai tertata, kebersihannya juga udah mulai lebih baik. Cuman kekurangannya masih pembayaran tiket masih manual ya, belum bisa kris. Terus juga kayaknya berbagai pengunjung juga masih suka buang sampah sembarangan. Tapi ya kebersihannya udah ada sih. Kemudian juga untuk ini di kolam, penjaga kolamnya nih diperbanyak ya, supaya kan anak-anak kan ini takut di luar pengawasan orang tua ya. Jadi biar jaga keamanannya juga.
3: Artinya ada peringkatan ya dari 2 tahun sebelumnya ya?
4: Oh iya, benar ada peringkatannya, Bang. Mulai dari tempat parkirnya. Sekarang aksesnya udah lebih mudah, terus yang ada pengunjung juga ya. Jadi langsung ke tempat tiket waktu masuknya.
2: Jadi, kalau Anda mencari tempat yang menyegarkan jiwa dan juga raga, jauh dari kota, Aek Sijorni adalah jawabannya. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, James Mamora, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke video potensi daerah berikutnya untuk melihat panen perdana Minapadi Halimun yang sukses dilakukan pada lahan seluas 7.000 meter persegi dengan inovasi penggabungan pertanian dan perikanan. Program diseminasi ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Bersama reporter Munjir Budiana.
5: Panen perdana sukses dilakukan oleh Yayasan Halimun Al-Ashi pada desiminasi teknologi Minapadi di Kabupaten Aceh Jaya. Program ini mengembangkan sistem pertanian terpadu yang mengkombinasikan budidaya padi, ikan, dan udang dalam satu hamparan lahan seluas 7.000 meter persegi. Program ini berupaya mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan di daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Pada komoditas padi, varietas Cibatu Putih ditanam dengan sistem jajar legowo 2:1 dan menunjukkan hasil optimal. Produksi padi mencapai sekitar 8,9 ton dengan jumlah anakan produktif 25 hingga 30 batang per rumpun serta 200 hingga 250 bulir per malai dengan usia panen 100 hingga 105 hari. Selain padi, sistem mani padi ini juga mengintegrasikan budidaya udang dan ikan nila sultan. Integrasi tersebut menciptakan ekosistem sawah yang saling mendukung dengan tingkat kelangsungan hidup komoditas perikanan yang tinggi. Tenaga ahli program mani padi Teku Ridwan menyatakan, keberhasilan panen padi ini merupakan hasil penerapan teknologi budidaya yang tepat serta pengelolaan ekosistem lahan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, sistem mani padi mampu meningkatkan produktivitas padi tanpa merusak keseimbangan lingkungan.
6: Nah ini sambil itu ada tiga kepentingan. Pertama, kita lihat kan udah banyak itu keong, kemudian ikan habis. Yang kedua, dari kotoran ikan itu jadi pupuk organik. Dan yang paling terakhir adalah per dua bulan kita sudah dapat cuan, bisa menjual bebeknya nanti. Jadi akhirnya harapan dari Yayasan Halimun, saya selaku tenaga ahlinya, akan kita berhitung dalam satu hektar lahan per tahunnya itu dengan komunitas ada padi, ada ikan, ada udang, ada bebek, berapa biar bisa hasilkan. Pada akhirnya kami berharap, selalu sampaikan tadi, nanti dukungan juga dari Pak Dinas Pangan, pada akhirnya adalah untuk mendukung ketahanan pangan Aceh.
5: Keberhasilan program ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra. Surya menilai teknologi mani padi sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan dan keseimbangan ekosistem pertanian. Menurutnya, model ini dapat direplikasi oleh kelompok tani dan daerah lain untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan.
7: Pertama pasti ada evaluasi-evaluasi di mana yang mungkin bisa dikembangkan dan dikembangkan. Dan juga ini kita sebagaimana kita ketahui, kebutuhan akan pangannya akan semakin meningkat terus. Apalagi dengan adanya program makan bergizi gratis yang potensi pemasarannya juga cukup besar. Sehingga juga kita jangan tergantung dari komoditas dari luar, kita upayakan semua bahan-bahan pangan yang dibutuhkan.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 28 September.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari

Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui. Setelah mengikuti informasi dari Pusat Pemberitaan Pro3 dari Jakarta, yaitu dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Menemani ruang dengar saudara, kita akan beranjak pada program acara mendatang, yaitu pengaruh utamaan gender. Kami kembali menghadirkan beberapa tembang pilihan menemani ruang dengar Anda sebelum kami hadirkan informasi seputar pengaruh utama gender dan inklusi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, dua tembang berturut, ya, tiga nomor lagu berturut-turut ya, dari Senggoga Musik Waropen. Ada albumnya Yonas Pernadus Impiri, juga dari albumnya Black Melanesian, Rana Mayao dan Rani Kada yang baru saja hadir menemani kebersamaan kita, semoga terhibur via udara. Pendengar, ke ruang dengar Anda, kami mohon kembali sampaikan kembali ya informasi seputar pengarus utama gender dan inklusi yang dilansir dari laman rri.co.id. Dari Yogyakarta, terkait dengan solidaritas sosial memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keadilan di tengah masyarakat. Nah, rasa kepedulian serta kebersamaan antar warga sangat dibutuhkan untuk membantu dan menopang kelompok rentan seperti perempuan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang masih kerap menghadapi ketidakadilan sosial. Ya, hal tersebut ditegaskan pegiat pendidikan perkumpulan Papirus Yogyakarta, Listia, saat menjadi narasumber dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi pada RRI Pro 1 Yogyakarta. Ya, yang mana Listia menyoroti fenomena krisis keluarga dan perubahan tatanan sosial yang berdampak langsung pada tumbuh kembang anak serta tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, karena menurutnya banyak orang tua yang secara mental dan pengetahuan belum siap mendidik anak, tetapi menganggap pengasuhan akan berjalan secara otomatis setelah memiliki keturunan. Ia juga menambahkan bahwa perubahan hidup dan norma masyarakat seringkali memicu krisis di tingkat persoalan mau personal maupun sosial. Ketika terjadi KDRT hingga perceraian, anak-anak dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling dirugikan. Ya, guna mencegah meluasnya dampak krisis sosial tersebut, Listia menekankan pentingnya memupuk solidaritas, empati lingkungan, serta pemahaman diri yang kuat sebagai fondasi utama masyarakat dan generasi muda.

Yogyakarta terkait dengan pentingnya solidaritas sosial untuk lindungi kelompok rentan dari krisis keluar. Dari Yogyakarta kita beralih ke Denpasar. Kekerasan berbasis gender dinilai perlu dicegah melalui gerakan bersama dengan membangun ekosistem perlindungan yang melibatkan pemerintah, keluarga, komunitas, dunia usaha, organisasi keumatan, lembaga pendidikan, hingga media. Kepala Pusat Studi Undiknas Gung Tini Gorda kepada rri.co.id mengatakan kekerasan berbasis gender dapat terjadi di berbagai ruang mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan, hingga ruang digital. Karena menurutnya kondisi tersebut membuat upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial atau oleh satu pihak saja. Dan ia menilai regulasi terkait perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender pada dasarnya sudah cukup, namun penguatan perlu diarahkan pada aspek preventif agar kekerasan dapat dicegah sebelum seseorang menjadi korban. Ya, menurutnya penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi tujuan utama yang perlu didorong adalah mencegah terjadinya kekerasan sehingga tidak muncul korban baru. Gung Tini Gorda mengatakan pencegahan perlu dilakukan melalui edukasi, advokasi, dan pendampingan terhadap kelompok yang rentan. Pemerintah, komunitas, dunia usaha, juga organisasi keumatan, dan media dinilai memiliki peran masing-masing dalam membangun ekosistem tersebut. Ya, perempuan perlu memiliki ruang terbuka untuk berdiskusi, memperoleh edukasi, dan membangun keberanian untuk bersuara. Dan ia juga menambahkan penguatan perempuan juga perlu mencakup aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Maka dengan penguatan tersebut, perempuan diharapkan memiliki kapasitas untuk memahami haknya, membangun relasi yang setara, serta berani menyuarakan pengalaman ketika menghadapi perlakuan yang tidak baik. Yaitu informasi terkait dengan suara perempuan perlu diperkuat untuk kekerasan berbasis gender.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, masih bersama program Masatu RRI Serui dan rangkaian hiburan musik masih akan terus kami hadirkan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Hingga tepat di pukul 15 nanti, kita akan ikuti rangkaian informasi dari Warta Berita Lintas Serui Sore.

Baik, saudara pendengar setiap program Masa 1 RRI Serui, dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian hiburan musik menemani ruang dengar Anda di saat ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di 59

menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, sesaat lagi tepat di pukul 15 kita akan ikuti rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Selamat sore dan selamat mengikuti.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Senin 28 September 2026 dengan topik utama berita diantaranya Rapat Paripurna 3 DPRK Bupati Yapen sampaikan Raperda Perubahan APBD 2026. Sidang Jemaat GKI Betania Waren Waropen akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2026 mendatang. Ya pendengar, itulah topik utama berita untuk Anda di sore hari ini. Dan hadir juga berbagi informasi penting dan aktual lainnya sore ini. Dan Warta Berita Lintas Serui sore selengkapnya bersama saya, Anggra Wapai.

0: Mendengar, kita awali berita yang pertama. Rapat Paripurna 3 DPRK, Bupati Yapen sampaikan Raperda Perubahan APBD 2026. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
1: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna 3 DPRK Kepulauan Yapen pada Senin 28 September 2026. Rapat paripurna tersebut membahas dan menyetujui untuk proses lebih lanjut saat APBD dan 3 raperda non-APBD. Keempat raperda tersebut yakni raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, Raperda Perubahan Nama PT Yapen Mandiri Sejahtera menjadi Perseroda Yapen Maju Mandiri, Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Yapen Maju Mandiri, serta Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Dalam pidato, Bupati Benyamin Arisoi menjelaskan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan aktual pelaksanaan APBD tahun berjalan perubahan kebijaksanaan transfer ke daerah penyesuaian penerimaan kebutuhan pembiayaan serta hasil evaluasi program dan kegiatan. Benyamin mengatakan penyesuaian target PAD dilakukan berdasarkan evaluasi realisasi pada semester pertama serta proyeksi penerimaan hingga akhir tahun anggaran 2026.

0: Pemerintah daerah juga mengarahkan tambahan fiskal untuk pelayanan publik pemenuhan kewajiban daerah keberlanjutan. Program prioritas peningkatan kualitas infrastruktur serta pembangunan yang manfaat dapat dirasakan masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Sidang Jemaat GKI Betania Waren Waropen akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2026 mendatang. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus dari Waropen.
2: Minggu 27 September 2026 berlangsung di Gedung Gereja Betania Waren Klasis GKI Waropen berlangsung ibadah Minggu pagi yang dipimpin pelayan firman Pendeta Atalia Baransano STH dengan mengusung tema pengakuan dosa dan permintaan doa. Setelah ibadah tersebut, Sekretaris Jemaat GKI Betania Waren, Abner Demianus Dori, di depan anggota jemaat menyampaikan sidang Jemaat GKI Betania Waren Waropen akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2026 mendatang. Kepada panitia dan badan pengurus unsur Persekutuan Kaum Bapa PKB, PW Persekutuan Anak Muda dan unsur Persekutuan Anak dan Remaja PAR agar dapat menyampaikan materi program. Kepada Badan Pengurus Harian Majelis Jemaat BPHMJ Betania Waren sehingga dapat dibahas bersama dalam sidang jemaat ke-29.
3: Untuk pelaksanaan sidang dengan jemaat-jemaat, kita di Jemaat Betania Waren dengan persidang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2026. Untuk itu kepada panitia dan juga dan pelayan khusus dan sekretaris-sekretaris perusahaan yang belum menyerahkan evaluasi program dan laporan pelaksanaan program supaya dapat diserahkan kepada panitia untuk dapat dikerjakan dan menjadi materi sidang untuk dibahas bersama.
2: Pada kesempatan yang sama, Abner Dori menambahkan BPHMJ GKI Betania Waren akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus sedunia pada Minggu 4 Oktober 2026. Maka diharapkan bagi anggota Sidi Jemaat agar dapat hadir dalam ibadah perjamuan kudus.
3: Di Minggu 4 Oktober 2026 itu akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus sedunia. Dan untuk itu kami mengundang para anggota jemaat untuk ikut mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus maksud dengan kesenangan setelah selesai ibadah minggu pagi. Kita akan lakukan dengan kepada perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2026.
2: Ia juga mengatakan BPHMJ Betania Waren juga akan melaksanakan ibadah syukur pentabisan dan peresmian gedung gereja Betania Waren akan dilaksanakan pada 16 Oktober 2026 mendatang. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Mendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Terkait dengan Bupati Waropen dukung penuh percepatan DOB Gondumi Sisare bersama Bupati Mambera Meraya, salah satu langkah maju. Laporan selengkapnya bersama Hengki Uwapai.
4: Kepada seluruh masyarakat Saireri dan lebih khusus DOB Kabupaten Waropen,
5: Jayapura, 20 September 2026, Tim Daerah Otonomi Baru DOB Gondumi Sisare menyelesaikan pertemuan singkat bersama Bupati Waropen Bapak FX Mote di Warung Jembatan Merah Jalan Holtekam Jayapura, Papua. Dalam pertemuan tersebut, Bupati FX Mote menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pembentukan DOB Gondumi Sisare. Beliau juga menyatakan siap turut memimpin dan mengawal proses pemekaran tersebut. Beriringan bersama Bupati Mambera Meraya untuk segera mewujudkan kabupaten baru ini. Tandas Riko Rumayomi melalui via teleponnya dari Jayapura kepada RRI.
4: Kepada seluruh masyarakat Saireri dan lebih khusus DOB Kabupaten Waropen, yang mana kabupaten induk yang juga kami memperjuangkan kabupaten DOB Gondumi Sisare. puji Tuhan pada saudara-saudara kami, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dari Tanjung Kamarsanu sampai Kalibaru, juga tiga distrik yang ada di Waropen atas yang bergabung sesuai peraturan pemerintah PP78, yang mana pada hari Jumat sore kami difasilitasi oleh Bupati Mambaro Muraya Bapak Robi Wilson, dari Ketua Okja Adat MRP, Ketua DPR, juga beberapa anggota DPR, bahkan tim yang mana kami bisa ketemu dengan Gubernur Provinsi Papua. Dan Gubernur Provinsi Papua juga didampingi oleh salah satu biro pemerintahan yang juga hadir, Pak I. Sama-sama kami mendengar langsung dari Gubernur Provinsi Papua, Bapak DF, Pak Fakiri, memberikan saran, masukan, juga merespon dan menyetujui persetujuan atau rekomendasi dari Bapak Gubernur kepada DOP Gondu Misi Sare. Saya terima kasih pada masyarakat kami yang ada di Seribu Bakau dengan semangat doa yang sudah membantu kami tim, dan kami sudah terima, kami punya rekomendasi atau persetujuan. Berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 tentang perubahan kedua Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
5: Beliau juga ambil ahli setir sama-sama dengan Bupati Mambaro Muraya untuk bergerak cepat mewujudkan pemekaran, ungkap perwakilan tim DOB Gondu Misi Sare sesuai pertemuan tersebut, Riko Rumayomi.
4: Bentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua dapat dilakukan atas usul pemerintah provinsi, DPR, PRP, dan MRP dengan memperhatikan kekhususan serta hasil kajian yang mana tim bersama pemerintah sudah bekerja sama. Dengan demikian kami juga sudah melaporkan kepada DPRI, baik itu di Balek, Komisi 2, juga perwakilan kami dari DPRI, Bapak Tony Tesar, perwakili kami dari Papua, agar DPRI juga bantu untuk backup dan juga akan bersama-sama dengan kami, DPDRI, Bapak Yoris Rawiyai Man yang ada di Jakarta, agar kami akan membawa aspirasi, persetujuan, rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Papua, bahkan juga MRP dan DPRP. Demikian dari kami, tokoh masyarakat, tokoh pendiri Gondu Misi Sare, yang mana kami juga berterima kasih kepada Tuhan dengan semangat perjuangan kami untuk ke depan anak cucu kami, bahkan juga saudara-saudara kami yang sampai saat ini kami pingin supaya pembangunan khusus di Kabupaten Gondu Misi Sare yang DOB-nya yang besok, kami juga seperti saudara-saudara kami yang lain. Demikian mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Juga terima kasih kepada wartawan baik dari RRI Serui, Bapak Hengki yang selalu mendampingi kami juga untuk bisa membawa suara kami agar saudara-saudara kami yang ada di Waropen, lebih khusus di Kabupaten Waropen, dan lebih khusus lagi di DOP Gondu Misi Sare.
5: Kesempatan ini menjadi langkah maju yang signifikan, menunjukkan adanya kesatuan tekad antara pemerintah daerah untuk mempercepat seluruh persiapan dan administrasi pemekaran wilayah demi segera disampaikan ke tingkat pusat. Hingga saat ini, berbagai persiapan terus dilakukan guna memastikan proses berjalan lancar dan tepat waktu. Bupati Waropen dukung penuh percepatan DOB Gondu Misi Sare bersama Bupati Mambaro Muraya satu langkah maju. Hengki Wapai melaporkan.
1: Pendengar Warta Berita Lintas Serui, sore saat ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. MBG pada tekan negeri pembina Serui berjalan dengan baik. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
6: Mengenai MBG ini, pelayanannya sangat baik, Layanan program makan bergizi gratis atau MBG di TK Negeri Pembina Serui berjalan dengan baik. Kepala TK Negeri Pembina Serui Marlina Imbiri mengatakan, pihak sekolah akan terus berkoordinasi apabila terdapat informasi baru terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap informasi mengenai pelaksanaan MBG juga akan disampaikan kepada orang tua sehingga mereka dapat mempersiapkan anak-anak sebelum mengikuti kegiatan makan bergizi di sekolah.
7: Jadi anak-anak kami bisa suruh ambil makan, kalau misalnya dananya juga bermasuk, berarti kami dikasih tahu ke orang tua juga untuk mempersiapkan mereka dari rumah sehingga anak-anak tidak mengalami lapar pada saat sekolah. Tapi kami menyebut untuk MBG ini berjalan lancar.
6: Sementara itu, Baby C. Tetelepta mengatakan pelaksanaan program MBG mendapat respon positif dari para siswa. Ia menyebutkan anak-anak terlihat senang dengan adanya layanan makanan bergizi gratis yang diberikan selama kegiatan belajar di sekolah.
8: MBG di TK Negeri Pembina sampai saat ini ya baik keadaannya. Kita tetap terima sesuai jadwal yang ada dan jumlah murid. Tapi kalau dana dari pusat belum cair, biasanya itu kita diinformasikan bahwa besok kita MBG tidak ada karena berhubung dana belum ditransfer dari pusat.
6: Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus menunjang aktivitas belajar anak-anak di TK Negeri Pembina Serui. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Paman Sori Kayai mengajak para petani agar serius menanam kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan selengkapnya kita ikuti bersama Hengki Wapai.
9: Nama saya Paman Sori Kayai Talasim, di sini sebagai pengurus kampung RW 2 Kelurahan Anotori.
10: Paman Sori Kayai pegawai P3K tapi juga sebagai pengurus kampung RW 2 Kelurahan Anotori, tapi juga pekerjaan kesehariannya adalah terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi atau usaha di kebun menanam kakao, sehingga ia memberikan semangat dan motivasi untuk mengajak para petani agar serius memelihara kakao karena mudah dijangkau, dirawat, dan mudah mendapatkan penghasilan.
9: Nama saya Paman Sori Kayai Talasim, di sini sebagai pengurus kampung RW 2 Kelurahan Anotori. Aktivitas saya ada beberapa pekerjaan yang saya geluti, termasuk sebagai pegawai P3K, tapi juga ada tanggung jawab lain di lingkungan masyarakat sebagai pengurus kampung, dan juga saya sering terlibat dengan berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan-kegiatan usaha di lingkungan di mana saya ada. Karena saya lihat kita ada, kita harus semangat karena kita mengangkat potensi atau menggali-gali potensi yang ada di seputar kita untuk bisa mendatangkan penghasilan, pendapatan yang baik untuk kami gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup kita. Ya kalau saya kira dulu kakao ini kan sudah ada, dan pernah Yapen ini punya ekspor komoditi kakao, jadi Yapen ini pernah punya lahan. Cuma saja memang lahan-lahan ini kurang terawat, terpelihara karena pernah mengalami musibah hama yang berat sehingga membuat perhatian petani, semua perhatian yang bisa kembangkan pengembangan kakao itu selama terserang hama itu memang tidak semangat. Tapi ada pengamatan petani itu sendiri, termasuk kami lihat hama ini sepertinya sudah mulai berkurang. Ya barangkali COVID waktu ini, terserang hama itu ibarat COVID yang mungkin kita juga kurang pakai masker dan itu terserang penyakit COVID. Tapi sekarang ini saya lihat tanpa kita menggunakan fasilitas pencegahan seperti itu pun masih bisa berhasil sekarang. Jadi perhatian ini kalau saya kira pemerintah memberikan dukungan, perhatian untuk mengajak masyarakat kembali termotivasi untuk bersama-sama untuk membangkitkan kehidupan pertanian khususnya tanaman perkebunan komoditi kakao ini, maka saya kira Yapen akan sukses bagi masyarakat dan kita semua di daerah ini akan sukses pembangunan pertanian khususnya komoditi kakao. Karena hama yang kita ragukan menurut saya sudah tidak ada. Kemungkinannya kecil sekali dan ini bisa diatasi.
10: Di akhir penyampaian Paman Sori Kayai berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan semangat dan dukungan serta partisipasi dan perhatian serius terhadap hidup petani. Hengki Wapai melaporkan.
1: Pendengar berita selanjutnya, Bupati Yapen lepas peserta jalan santai Jemaat GKI Evata Tarau dalam rangka mengakhiri bulan bina keluarga. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
0: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benjamin Arisoi melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat GKI Fata Tarau Sabtu 26 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di depan gereja GKI Fata Tarau tersebut diikuti Bupati Kepulauan Yapen Benjamin Arisoi, Kepala Dinas Kesehatan Karolis Tanawani, PLT Kepala Dinas PUPRPKP Jumirto Dwi Bongga, serta seluruh warga Jemaat GKI Fata Tarau. Usai pelaksanaan jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan pencabutan kupon berhadiah bagi para peserta. Bupati Kepulauan Yapen Benjamin Arisoi mengatakan, kegiatan jalan santai merupakan kegiatan dari rangkaian Bulan Bina Keluarga yang dilaksanakan oleh gereja-gereja GKI di Tanah Papua termasuk Jemaat GKI Fata Tarau.
11: Jalan santai dalam rangka dilaksanakan oleh GKI di Tanah Papua. Khususnya kita di Jemaat GKI Fata. Kegiatan yang baik. Jalan santai adalah kegiatan yang baik. Dilaksanakan oleh Jemaat. Karena itu kita semua menyambut baik.
0: Benjamin Arisoi kemudian mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh sukacita dan kebersamaan.
11: Tanggung jawab yang diperagakan oleh PMG, Majelis, dan seluruh warga jemaat di Jemaat GKI Jakarta Tengah.
0: Benjamin menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dan berpartisipasi bersama warga Jemaat GKI Evata Tarau. Cindy Fediban melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya di sore hari ini. PW Jemaat GKI Simon Petrus Menawi memeriahkan HUT ke-53 tahun dalam suatu ibadah syukuran bersama dengan Jemaat Patmos Lapas Kelas 2B Serui. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
10: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ibu-ibu PW Jemaat GKI Simon Petrus Menawi yang ke-53 tahun, mengadakan kunjungan peribadatan kepada keluarga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Serui yang berlangsung di Jemaat Patmos yang dipimpin oleh Pendeta Pendina Koimera dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Nehemia 5 ayat 1 hingga 13 dengan perikop pembacaan. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Sedangkan pembacaan yang kedua terdapat dalam kitab Amsal 31 ayat 10 hingga 31 tentang perempuan yang takut akan Tuhan. Lanjut dikatakan Pendeta Koimera, ketika Nehemia mendengarkan hal itu, ia sangat marah karena anak-anak negeri dijual, sehingga ia mengatakan takut akan Tuhan. Hal itu disampaikan Pendeta F.P. Koimera pada saat berkhotbah kepada warga binaan di Lapas Serui.
12: Nehemia muncul, nah Nehemia bilang, takut akan Tuhan, maka kami harus berlang, takut akan Allah, kita harus menghindari diri dari terkaan bangsa lain, musuh-musuh kita, juga aku dan saudara-saudara, dan anak buahku telah membungakan uang dengan gandum pada mereka, biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Ini bagaimana? Nehemia bilang, semua yang berhutang itu dihapuskan. Siapa menguntung memang merugi. Begitu dong. Wih, kalau berapa kenyang gue bantu. Mau diputihkan, mau dihanguskan, mau diselesaikan, mau dihuntaskan. Itu secara manusia ya. Tapi Nehemia mau tangan dan Nehemia mau cuci dulu otak. Untuk apa? Semua yang kamu berkata, semua yang kamu lakukan. Tapi gak bantuan boleh. Supaya mengerti, kasih poin di penjara. Maka semuanya harus kembalikan, tidak ada cerita. Kembalikan orang rumah, kembalikan orang tuanya, kembalikan orang anak-anak. Kembalikan semua yang punya duit. Kembalikan semuanya. Lalu itu harus dihapuskan. Tidak ada utang utang. Air Polda bilang begini, perkataan mereka itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa apa dari mereka. Maka akan melakukan tepat seperti apa yang engkau perintahkan. Apa yang Nehemia bilang dengan rekor? Ini yang dengan apa? Orang buat salah, bukan saja, aduh kan minta maaf pada si cucu. Tidak cukup untuk si cucu ini, tidak cukup untuk jalan kayu. Tapi harus dengan tindakan nyata itu apa? Yang di sini dia bilang tindakan nyata itu adalah berani membalikkan. Berani membalikkan. Harus berjanji. Ya, di sini dia bilang apa? Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Janji diucapkan.
5: Pendeta Penina Koimira diusai ibadah tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas tamting gereja yang sudah mengatur sehingga kegiatan ibadah ini bisa berjalan aman lancar hingga selesai dengan baik.
12: Yang sudah mengizinkan kita datang bersama-sama di saudara di jemaat Patmosi. Terima kasih untuk tamting gereja ya, tamting gereja yang sudah boleh mengatur tempat ibadah ini sehingga ibadah boleh jalan dengan baik. Dalam perayaan 53 tahun, sebenarnya 53 tahun baru yang ke-53 ini ya bikin perayaan di sini. Begitu ya, Tuan PW. Luar biasa dalam periode ini baru terpikirkan. Begitu Tuan PW berdiri 53 tahun, baru yang ke-53 tahun bikin perayaan di sini. Harapannya bahwa hari ini yang biasa sibuk di jemaat, kita belajar untuk keluar membagi. Membagi dengan saudara-saudara yang ada mendiami jemaat Patmos Lapa Seruni. Apa yang kami bawa mungkin tidak sesuai dengan harapan, tetapi itu yang kami berita. Dengan harapan dan iman menjadi berkat yang banyak sekali untuk Bapak Ibu dan Ibu yang ada di tempat ini. Akhirnya, terima kasih banyak, tahun-tahun 53 tahun, persekutuan PW, Tuhan Yesus memberkati, dan 5 orang yang bekerja sebagai staff tim. Tapi gereja tetap setia sampai waktu ditentukan untuk meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.
5: Di akhir ibadah tersebut dirangkaikan dengan acara pemotongan kue ulang tahun yang ke-53 bagi ibu-ibu PW Jemaat GKI Simon Petrus Menawi, sekaligus makan agape bersama dengan warga binaan lapas kelas 2B Serui. Hengki Wapai melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Minyak goreng merek Kita langka di Yapen selama 3 bulan. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
0: Minyak goreng merek Kita yang didistribusikan oleh Perumbulok dilaporkan mengalami kelangkaan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Kelangkaan minyak goreng tersebut terpantau saat dilakukan pemantauan langsung di Pasar Aroro Iroro Serui pada Senin 28 September 2026. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro, Haja Farida, mengatakan minyak goreng merek Kita sudah cukup lama sulit ditemukan di pasaran.
13: Sudah ada 4 bulan kenapa enggak ambil minyak Kita? Ya, kosong memang. Biasanya kita ambil dari Bulog toh.
0: Menurutnya minyak goreng merek Kita selama ini cukup membantu masyarakat karena menjadi salah satu pilihan kebutuhan pokok yang banyak dicari oleh konsumen.
13: Biasanya kita ambil dari Bulog toh?
14: Bulog?
0: Haji Farida juga berharap distribusi minyak goreng ke wilayah Kepulauan Yapen dapat dilakukan secara lancar dan merata, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Pasar Aroro Iroro Serui. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
1: Baik, mendengar, kita beralih pada berita yang terakhir. Ketiadaan kapal Pelni picu kelangkaan dan kenaikan harga telur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan selengkapnya kembali bersama Cindy Faidiban.
13: Paling ada telur dari Nabire saja.
0: Ketiadaan dan tidak beroperasinya kapal Pelni selama kurang lebih 2 minggu di wilayah Kepulauan Yapen memicu kelangkaan bahan pokok khususnya telur ayam. Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya moda transportasi laut di mana saat ini hanya ada satu kapal Pelni yang beroperasi melayani wilayah Serui. Dampaknya pasokan telur ayam yang biasanya didatangkan dari Surabaya dan Makassar terhenti total selama 2 minggu terakhir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Para pedagang terpaksa mendatangkan mendatangkan pasokan alternatif dari Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayapura. Salah satu pedagang di Pasar Serui, Haja Farida, mengungkapkan bahwa keterbatasan pasokan tersebut berdampak langsung pada loncatan biaya operasional dan harga jual di tingkat konsumen.
14: Pasokan apa ini yang masuk kemarin? Kemarin ada telur dari Nabire saja, langsung. Jadi itu juga agak mahal karena dari Nabire. Saya tidak jual yang dari ini saja, yang dari Surabaya saja.
0: Ia menambahkan tingginya biaya distribusi dari daerah tetangga membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual. Saat ini harga telur ayam di pasar lokal Serui melonjak hingga mencapai Rp85.000 per rak.
14: Tidak ambil, karena mahal itu dia ongkosnya naik ke sini, dan biayanya kan mahal.
0: Masyarakat berharap operasional kapal Pelni dapat segera kembali normal guna menekan biaya logistik dan menstabilkan pasokan serta harga bahan pokok di kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
1: Pendengar, dengan laporan dari rekan kami tadi mengakhiri seluruh informasi dalam Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Senin 28 September 2026. Saya Anggra Rani Wapai dan juga kru kerja yang bertugas sampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan hadirnya Warta Berita Lintas Seru Sore, akhirnya saya Anggra Rani langsung saja pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya rekan saya Christine Padua akan kembali menemani ruang dengar Anda dengan berbagai program acara hingga pukul 20.00 pada Lintas Seru Sore.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, baik, selamat sore pendengar setiap program Satu Era Restro di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, terima kasih Anda masih monitor siaran program 1 RRI Serui, tentunya di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara digital ya, melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar di part Serui sore ini ya, bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 15 lewat 36 menit ini ya, hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tentu saja kami akan terus menyajikan sajian-sajian terbaik yang sudah disiapkan ya di meja program 1 RRI Serui.
1: Di satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawah.
0: Ya, harapan kami ya, Anda dapat terhibur dengan sajian-sajian yang kami hadirkan bagi Anda di sore hari ini. Dan di saat ini kami hadirkan program acara Pro Dangdut Serui untuk menemani ruang dengar Anda. Selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, Anda akan kami temani dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut tanah air dari berbagai genre dan juga penyanyi ya, yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Edisi Senin 28 September 2026.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui pukul 15.45 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kami hadirkan satu informasi. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Biak. PT Pelni Cabang Biak hentikan penjualan tiket di loket, dialihkan ke kanal digital. Pendengar, masyarakat Biak yang hendak bepergian menggunakan kapal Pelni kini harus menyesuaikan diri dengan perubahan sistem pembelian tiket. PT Pelni Cabang Biak tidak lagi melayani pembelian tiket kapal penumpang melalui loket di kantor cabang. Sebagai gantinya, calon penumpang diwajibkan memanfaatkan kanal penjualan digital resmi yang telah disediakan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi digital PT Pelni sekaligus upaya untuk meningkatkan ketertiban dan akurasi dalam pendataan penumpang. Pendengar, Kepala Cabang PT Pelni Biak, Ade Dinar Nugroho Pamungkas, melalui siaran Persnai pekan ini mengatakan masyarakat kini dapat membeli tiket tanpa harus datang langsung ke kantor Pelni. Menurutnya, penerapan sistem pembelian secara digital diharapkan dapat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat dalam mendapatkan tiket perjalanan kapal Pelni. PT Pelni Cabang Biak juga menghimbau masyarakat untuk memastikan pembelian tiket dilakukan melalui kanal resmi. Hal tersebut penting untuk memastikan keabsahan tiket sekaligus menghindari transaksi melalui pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pendengar, selain pembelian tiket, masyarakat dapat memanfaatkan kanal resmi PT Pelni untuk memperoleh informasi terkait jadwal keberangkatan, rute pelayaran, serta informasi layanan lainnya. Perubahan sistem pembelian tiket ini menjadi bagian dari upaya PT Pelni dalam menghadirkan layanan yang semakin mudah, tertib, dan berbasis digital bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana PT Pelni Cabang Biak hentikan penjualan tiket di loket, dialihkan ke kanal digital. Ya, pendengar, informasinya kami bagikan, dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, baik pendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut untuk menemani suasana sore hari Anda ya. Segala yang Anda kerjakan di sore hari ini, kami doakan semua berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Semoga sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menghibur Anda dan menambah semarak dan juga semangat aktivitas sore hari Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Ya, pendengar pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih ditemani program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pangdam Cendrawasih sebut Kodam Papua Tengah diresmikan saat HUT TNI. Pendengar, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan Kodam Papua Tengah yang berkedudukan di Nabire dijadwalkan diresmikan bertepatan dengan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026. Menurutnya, Kodam Papua Tengah nantinya antara lain membawahi Korem 173 Praja Vira Braja atau PVB beserta Kodim yang berada di wilayah Papua Tengah. Kodim tersebut yakni Kodim 1705 Nabire, Kodim 1703 DIAI, Kodim 1718 Intan Jaya, Kodim 1714 Puncak Jaya, Kodim 1717 Puncak, dan Kodim 1710 Mimika. Pendengar, Fabriel mengatakan selain pembentukan Kodam Papua Tengah, TNI Angkatan Darat juga akan membentuk 2 batalion teritorial pembangunan dan 1 brigade infanteri teritorial pembangunan di wilayah yang nantinya tetap berada di bawah Kodam 17 Cendrawasih. Pembentukan satuan baru tersebut dilakukan karena 2 yon TP dan 1 brigif TP yang saat ini berada di wilayah Papua Tengah akan masuk dalam jajaran Kodam baru. Menurut Pangdam, berbagai persiapan untuk pembentukan Kodam Papua Tengah maupun Satuan Teritorial Pembangunan di wilayah Kodam 17 Cendrawasih terus dilakukan. Ia mengatakan keberadaan Batalion Teritorial Pembangunan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena para prajurit turut membantu penanganan berbagai kejadian termasuk kebakaran serta kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana Pangdam Cendrawasih sebut Kodam Papua Tengah diresmikan saat HUT TNI. Ya, pendengar, rencana peresmian ya, Kodam Papua Tengah yang akan diresmikan pada saat HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026. Nanti. Ya, semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda masing-masing. Anda yang mungkin saat ini masih berjibaku dengan kesibukan Anda di tempat kerja Anda ya, baik di kantor-kantor pemerintahan, swasta, juga berbagai profesi lainnya. Dan mungkin Anda yang sudah dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah masing-masing, ya tetap melihat ya keselamatan perjalanan Anda, juga kendaraan yang Anda gunakan.

Pendengar, kami masih akan terus kembali ya menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut untuk menemani nuansa sore hari Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini ya. Dari berbagai genre, juga penyanyi yang terus kami hadirkan. Semoga hiburan dangdut ya yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah semangat aktivitas Anda. Dan bagi Anda yang ingin merequest ya lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, boleh saja melalui line WhatsApp kami 0821 9091 6761.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, masih di acara Pro Dangdut Serui. Dan kembali kami menambah ruang informasi serta wawasan Anda dengan menghadirkan satu informasi ya, yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Jayapura. Pemerintah Provinsi Papua libatkan Polda tindak penyalahgunaan BBM subsidi. Pendengar, Pemerintah Provinsi Papua akan melibatkan penyidik Polda Papua jika menemukan indikasi pidana dalam distribusi BBM bersubsidi. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan untuk mencegah penimbunan dan pembelian BBM secara berulang. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua, Karsudi, mengatakan pengawasan dilakukan melalui tim sapu bersih penanggulangan penyalahgunaan migas. Tim tersebut memantau distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Karsudi mengatakan pengawasan juga menyasar potensi penimbunan dan pembelian BBM secara berulang. Petugas turut memastikan operator SPBU menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur. Pendengar, menurut Karsudi, pengawasan diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi tetap diterima masyarakat yang berhak. Pengendalian distribusi juga diarahkan untuk mengurangi antrean panjang di sejumlah SPBU. Ia mengatakan pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Papua akan menempatkan petugas untuk memantau penyaluran BBM di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga mencegah BBM bersubsidi dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan. Pendengar, jika ditemukan pelanggaran yang memenuhi indikasi tindak pidana, hasil pengawasan akan dikoordinasikan dengan penyidik Polda Papua. Penanganan selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Pemerintah Provinsi Papua yang libatkan Polda tindak penyalahgunaan BBM subsidi. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, dan informasi ini dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur, Anda akan terus kami temani dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut. Ya, dari berbagai penyanyi, juga berbagai genre ya. Kami harapkan semoga lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menambah sukacita Anda di sore hari ini ya. Segala aktivitas yang Anda kerjakan, kami doakan semua berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Baik pendengar, tetap di program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

Ya, baik pendengar masih bersama program Mas Satu RRI Seroi, masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara digital melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Seroi. Dan tentu saja masih bersama Christine Padua yang masih terus menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id, informasi produksi RRI Semarang. Persipura kembali gagal menang di tahan imbang Persis Solo 1-1. Pendengar, Persipura Jayapura kembali gagal meraih kemenangan perdana di Pegadaian Championship 2026-2027 setelah ditahan imbang Persis Solo 1-1 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada hari Sabtu 26 September 2026 malam. Hasil tersebut membuat Mutiara Hitam hanya mampu mengamankan 1 poin dari laga kandang. Persis Solo justru mampu mencuri keunggulan lebih dahulu melalui bek Kadek Raditya Maheswara pada menit ke-36. Gol tersebut membuat Laskar Sambernyawa unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Pendengar, tertinggal 1 gol, Persipura meningkatkan tekanan pada babak kedua untuk mengejar ketertinggalan. Upaya Mutiara Hitam membuahkan hasil setelah Alexandro dos Santos Ferreira mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-61. Pelatih Persipura Jayapura, Regi Aditya, mengaku pertandingan berjalan dengan baik. Namun, ia menyayangkan hasil akhir karena timnya menargetkan kemenangan saat bermain di kandang. Tambahan 1 poin membuat Persipura belum mampu keluar dari situasi tanpa kemenangan perdana. Mutiara Hitam juga masih terpaut 3 poin dari tim atasnya, The Red FC. Sementara itu, tambahan 1 poin membawa Persis Solo menempel Persela Lamongan yang berada di posisi runner-up dengan koleksi 5 poin. Hasil imbang di Sidoarjo tersebut membuat persaingan papan atas Pegadaian Championship 2026-2027 semakin ketat. Ya, pendengar, satu informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana Persipura kembali gagal menang di tahan imbang Persis Solo 1-1. Informasi ini dapat Anda akses melalui laman resmi kami, rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kembali kami hibur Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang sudah kami siapkan ya. Semoga lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan juga boleh menambah semarak semangat aktivitas Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI di mana saja Anda berada, pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kami akhiri program acara Pro Dangdut Serui dari Ruang Dengar Anda, edisi Senin 28 September 2026. Semoga sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang sudah kami hadirkan ya, kurang lebih 1 jam menemani Anda. Kami harapkan dapat mendapat tempat istimewa ya di hati Anda, juga menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Pro Dangdut Serui akan kembali hadir ke Ruang Dengar Anda edisi besok ya, hari Selasa 29 September 2026 di pukul 15.30 hingga berakhir di pukul 16.58 waktu Indonesia Timur.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Ya, baik pendengar, pukul 17:08 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Jayapura. BPBD Papua, anggaran penanggulangan bencana Rp200 juta tak cukup. Pendengar, BPBD Papua menyebut anggaran penanggulangan bencana di sejumlah daerah hanya sekitar Rp200 juta. Kondisi tersebut dinilai membatasi kemampuan daerah menangani bencana secara mandiri. Kepala BPBD Papua Robert LN Awi mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala penanganan bencana di kabupaten kota. Ia mempertanyakan kemampuan daerah menangani bencana dengan anggaran yang terbatas. Pendengar, Robert mengatakan penanggulangan bencana membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Ia meminta kepala daerah memberi perhatian terhadap kecukupan anggaran BPBD di wilayah masing-masing. Selain anggaran, BPBD Papua mencatat masih ada daerah yang belum memiliki regulasi penanggulangan bencana dalam bentuk peraturan daerah. Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura telah memiliki perda, sedangkan sejumlah daerah lain masih menggunakan peraturan bupati. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk mengatur pola penanganan bencana serta pembagian peran dan tanggung jawab setiap pihak. Ketentuan itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menangani bencana sesuai kewenangannya. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua. Anggaran penanggulangan bencana Rp200 juta tak cukup. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda dan juga dapat Anda akses ya informasi lengkapnya pada laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, pukul 17:10 waktu Indonesia Timur, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana sore hari Anda. Edisi Senin 28 September 2026. Ya, di sore hari ini ya, di balik kaca terpantau cuaca yang cukup cerah ya, bagi Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah. Mungkin mengerjakan pekerjaan rumah di luar, ataupun yang sedang melaksanakan olahraga sore ya. Lakukan dengan semangat sesuai dengan cuaca sore hari ini yang cerah ceria. Baik pendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Dede lagi mau apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tubuh.
3: Ya, pendengar masih bersama program 1 RRI Serui dan pukul 17.20 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi berasal dari informasi produksi RRI Jakarta. Temuan kluster mewah Ombudsman mempertegas masalah tata kelola lapas. Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan temuan kluster mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong mempertegas masalah tata kelola lapas. Ombudsman RI menilai publik selama ini telah menerima banyak informasi mengenai persoalan yang terjadi dalam tata kelola lapas. Salah satu persoalan yang banyak diketahui masyarakat adalah over capacity atau jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lapas. Kondisi tersebut dinilai tidak seimbang dengan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas lapas. Ya, pendengar, selain persoalan kapasitas, masyarakat juga kerap mendapat informasi mengenai dugaan pungutan liar dalam layanan pemasyarakatan. Manajer juga menyoroti dugaan diskriminasi terhadap warga binaan berdasarkan kemampuan ekonomi. Ia menilai munculnya berbagai informasi tersebut semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa masih terdapat persoalan dalam tata kelola lapas. Menurut manajer, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemasyarakatan. Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan menyusul temuan Ombudsman. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami temuan Ombudsman sekaligus memastikan tanggung jawab pejabat atas kondisi yang ditemukan di lapangan. Pendengar, Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengatakan IM telah memeriksa 52 warga binaan dan menjadwalkan pemeriksaan 54 pegawai. Pemeriksaan terhadap pegawai tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi di Lapas Cibinong. Rudi menjelaskan seluruh temuan Ombudsman menjadi objek pemeriksaan pihaknya, termasuk perbedaan antara hasil pengawasan dengan temuan tim internal. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami penyebab perbedaan temuan serta memastikan kondisi faktual yang terjadi di Lapas Cibinong. Pendengar, adapun 5 pejabat struktural yang dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Satuan Pengamanan Lapas, dan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Selain itu, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Ya, pendengar, satu informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang temuan klaster mewah Ombudsman mempertegas masalah tata kelola lapas. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana sore hari Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: bukan siapa temanku.
1: Tom selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tom ada di kota yang sama, tapi Tom tidak bisa main seperti dulu lagi.
2: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
1: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dum kabar bagaimana?
2: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
3: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

Ya, baik pendengar, pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kembali kami perkaya ruang informasi dan wawasan Anda dengan menghadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id, informasi produksi Pusat Pemberitaan. Sampaikan permintaan maaf, Wapres pastikan pasien keracunan MBG tertangani. Wakil Presiden Gibran Raka Buming menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak keracunan makan bergizi gratis. Hal itu dikatakannya saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dan Puskesmas Bawang, Batang, Jawa Tengah. Pendengar, di sana ia meninjau kondisi para pasien yang dirawat akibat dugaan keracunan MBG. Wapres memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih serta tidak terbebani biaya pengobatan. Di RSUD Limpung, Wapres berdialog dengan salah satu pasien anak Arsenio yang telah menjalani perawatan selama 4 hari. Wapres menanyakan kondisi Arsenio yang mengaku sudah membaik dan tidak lagi mengalami diare, pusing, mual maupun muntah. Pendengar, selain anak-anak, terdapat pula pasien dewasa yang menjalani perawatan akibat kejadian tersebut. Salah satunya adalah Eka Nurhayati, seorang guru di SDN Pasusukan yang turut mencicipi makanan yang diduga beracun. Saat menjenguk Eka di Puskesmas Bawang, Wapres menanyakan kondisi kesehatannya. Eka menyampaikan bahwa dirinya masih mengalami sakit perut dan rasa melilit. Ya, pendengar, dalam kesempatan itu Wapres juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang dialami para siswa tersebut. Selain memastikan penanganan medis, Wapres menekankan bahwa keluarga korban tidak boleh terbebani biaya pengobatan. Pemerintah akan memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung oleh mekanisme penjaminan mutu yang berlaku. Untuk memastikan hal tersebut terlaksana, Wapres meminta jajaran terkait mengawasi langsung proses penanganan medis dan penjaminan biaya di setiap fasilitas kesehatan. Ia juga menegaskan agar seluruh korban mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis dan tidak dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana sampaikan permintaan maaf, Wapres pastikan pasien keracunan MBG tertangani. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan informasi ini juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami, rri.co.id. Ya, baik pendengar, pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur, menjelang ibadah sholat maghrib ya, yang akan berlangsung di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk menemani ruang dengar Anda menjelang kumandang azan maghrib.

0: 101.1.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Ya, pendengar, pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Serui. Ketiadaan kapal Pelni picu kelangkaan dan kenaikan harga telur di Yapen. Pendengar, ketiadaan dan tidak beroperasinya kapal Pelni selama kurang lebih 2 minggu di wilayah Kepulauan Yapen memicu kelangkaan bahan pokok, khususnya telur ayam. Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya moda transportasi laut, di mana saat ini hanya ada satu kapal Pelni yang beroperasi melayani wilayah Serui. Dampaknya pasokan telur ayam yang biasa didatangkan dari Surabaya dan Makassar berhenti total selama 2 minggu terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, para pedagang terpaksa mendatangkan pasokan alternatif dari Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayapura. Salah satu pedagang di Pasar Serui, Farida, mengungkapkan bahwa keterbatasan pasokan tersebut berdampak langsung pada lonjakan biaya operasional dan harga jual di tingkat konsumen. Ia menambahkan tingginya biaya distribusi dari daerah tetangga membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual. Saat ini harga telur ayam di pasar lokal Serui melonjak hingga mencapai Rp85.000 per rak. Pedagang berharap operasional kapal Pelni dapat segera kembali normal guna menekan biaya logistik dan menstabilkan pasokan serta harga bahan pokok di Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, informasi yang baru saja kami hadirkan tentang ketiadaan kapal Pelni yang picu kelangkaan dan kenaikan harga telur di Yapen. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Pendengar, kami masih terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu religi islami. Dengan harapan kami, sajian lagu-lagu religi islami yang kami hadirkan boleh menambah iman percaya Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terlebih khusus ya, bagi umat Islam yang sedang menantikan waktu ibadah, sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik pendengar, pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program A1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Kaimana. Pemerintah Kabupaten Kaimana raih terbaik kedua Jam Sostek Award 2026. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat, meraih penghargaan terbaik kedua kategori Pemerintah Kabupaten pada Jam Sostek Award tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan yang berlangsung di IMAS Hotel and Convention Center, Kabupaten Sorong, pada hari Kamis 24 September 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan Agung Nugroho dalam sambutannya menegaskan bahwa jaminan sosial ketenaga kerjaan merupakan kebutuhan mendasar sekaligus hak setiap pekerja dan keluarganya. Sementara itu, Gubernur Papua Barat yang diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat, Edward Toan Siba, ia mengatakan pemerintah memiliki landasan kebijakan dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Edward menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan, kerja, dan kematian. Pendengar, manfaat yang diterima juga dapat membantu keluarga mencegah kemiskinan baru serta mendukung keberlanjutan pendidikan anak peserta melalui program beasiswa hingga perguruan tinggi dengan total manfaat mencapai Rp174 juta. Ya, pendengar selanjutnya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan bahwa jaminan sosial ketenaga kerjaan merupakan bagian penting dalam menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja formal maupun informal. Menurut Elisa, pekerja memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah karena menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, melayani masyarakat, mengembangkan usaha, serta menopang kehidupan keluarga. Dan sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Fakfak, Inggris Lori Latukonsina, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan dunia usaha yang telah menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan tenaga kerja, khususnya pekerja rentan dan penerima, maksud kami pekerja rentan dan bukan penerima upah. Ia berharap penghargaan yang diterima Kaimana dapat menjadi motivasi untuk terus memperluas Jam Sostek, terutama bagi pekerja rentan dan kelompok bukan penerima upah. Perluasan tersebut dinilai penting agar semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Dalam Jam Sostek Award 2026, Kabupaten Fakfak meraih terbaik pertama kategori Pemerintah Kabupaten, disusul Kabupaten Kaimana sebagai terbaik kedua, dan Kabupaten Manokwari Selatan sebagai terbaik ketiga. Penghargaan juga diberikan kepada Kampung Ngunggun, Kabupaten Manokwari, sebagai pemerintah kampung terbaik. Sementara Rimbun Sawit Papua meraih penghargaan perusahaan skala menengah dan besar terbaik. Sedangkan Monas Maju Bersama menjadi perusahaan skala mikro dan kecil terbaik. Pendengar, kegiatan tersebut dihadiri jajaran BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Kota, serta perwakilan dunia usaha. Jam Sostek Award diharapkan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas cakupan kepesertaan dan mewujudkan universal coverage Jam Sostek di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Pemerintah Kabupaten Kaimana yang raih terbaik kedua Jam Sostek Award 2026. Ya, pendengar, hingga 18.30 nanti kami masih terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu religi Islami.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Ya, baik pendengar setia program Satu Hari Seru, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi kisah inspiratif. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sosok inspiratif penjaga asa kampus Mula Warman. Pendengar, momen wisuda Universitas Mula Warman selalu menghadirkan kisah perjuangan yang menginspirasi. Di balik senyum bahagia para wisudawan dan tepuk tangan keluarga yang mengiringi keberhasilan mereka, terdapat perjalanan panjang yang dipenuhi kerja keras, ketekunan, serta dukungan orang tua. Pendengar, pada wisuda kali ini, 3 lulusan terbaik dari jenjang sarjana, pasca sarjana, dan profesi. Menjadi bukti bahwa dedikasi dan semangat belajar mampu mengantarkan seseorang mencapai prestasi tertinggi. Mereka adalah Siti Julaika dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Anton Dodi Rushendra dari Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Disa Asara Safari dari Fakultas Kedokteran. Siti Julaika berhasil menoreh prestasi gemilang dengan meraih indeks prestasi kumulatif sempurna 4,00. Dalam masa studi 3 tahun 11 bulan, putri pasangan Muhammad Abdullah dan Tia Haryati itu mengaku perjalanan kuliahnya tidak selalu mudah, namun penuh pelajaran berharga yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih matang. Bagi Siti, Unmul bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga rumah yang membuatnya berkembang dan menemukan arah masa depan. Ia pun bercita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di kampus yang sama apabila mendapatkan kesempatan. Pendengar, dikutip dari laman unmul.ac.id, pada Senin 21 September 2026, prestasi serupa juga diraih Anton Dodi Rushendra yang menyelesaikan studi magister manajemen hanya dalam waktu 1 tahun 11 bulan dengan IPK 4,00. Putra Imam Tobroni dan Yulia Nur Lailati itu menilai pengalaman selama menempuh pendidikan pasca sarjana telah memperluas wawasan dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Pendengar, menurutnya proses pembelajaran di Unmul memberikan ruang untuk berdiskusi, berargumentasi, serta menganalisis berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, dari jenjang profesi dokter, Disa Asara Safari berhasil menyelesaikan pendidikan profesinya dengan IPK 3,78 dalam waktu 2 tahun 9 bulan. Putri dari Muhammad Safari dan almarhumah Arbainah tersebut menempuh perjalanan yang penuh tantangan baik secara mental maupun fisik selama menjalani pendidikan profesi kedokteran. Ya, pendengar, kerja keras dan dedikasi yang dijalani selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil saat namanya diumumkan sebagai salah satu lulusan terbaik pada wisuda kali ini. Ia juga menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi seluruh rekan sejawatnya agar dapat terus memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui profesi yang dijalani. Pendengar, keberhasilan Siti, Anton, dan Disa menjadi gambaran nyata komitmen Universitas Mula Warman dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan siap mengabdi. Melalui semangat belajar, ketekunan, serta tekad untuk memberikan manfaat bagi sesama, ketiganya diharapkan mampu membawa nama baik alma mater sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan masyarakat. Ya, pendengar, kisah inspiratif yang sudah kami bagikan ya tentang sosok inspiratif penjaga asa kampus Mula Warman. Ya, di mana ketiga wisudawan terbaik ya, kampus Mula Warman yang lulus dengan IPK sempurna dan nyaris sempurna ya. Tentu saja menjadi inspirasi bagi kita sekalian bahwa dengan usaha dan kerja keras, pasti semua yang dicita-citakan dan diimpikan akan terwujud. Semoga kisah inspiratif yang kami bagikan juga boleh menjadi inspirasi bagi Anda sekalian.
Ya, pendengar pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dan kami akhiri ya sajian lagu-lagu religi islami dari ruang dengar Anda, dan Anda akan terus kami temani dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Ya, pendengar setiap program Wasatu RRI di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini. Terima kasih ya buat Anda yang masih setia monitor siaran program Wasatu RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi seruipos.com. HUT ke-53 PW GKI Simon Petrus Menawi wujudkan kasih melalui pelayanan ke Lapas Serui. Pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-53 Persekutuan Wanita GKI Simon Petrus Menawi mewujudkan rasa syukur melalui ibadah pelayanan kasih kepada warga binaan di Lapas Kelas 2B Serui pada hari Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari ungkapan syukur atas perjalanan 53 tahun pelayanan PW GKI Simon Petrus Menawi. Peringatan HUT tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan pelayanan kepada sesama. Pendengar, pelayanan kasih dipimpin Ketua PW GKI Simon Petrus Menawi, Susana Sayuri Kaiba, bersama Wakil Sekretaris Rana Bonai dan anggota PW. Dalam kunjungan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan berupa bahan sembako kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Serui. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama serta pemotongan kue sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-53. Pendengar, Ketua Jemaat GKI Simon Petrus Menawi, Pendeta Penina E. Koimera SSI, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-53 menjadi momentum bagi PW untuk terus menghadirkan kasih melalui pelayanan nyata. Ia mengajak jemaat untuk membangun kebersamaan, saling memperhatikan, dan terus menunjukkan kepedulian kepada sesama. Menurutnya, pelayanan kepada sesama merupakan bagian dari kehidupan jemaat sekaligus kesempatan untuk menghadirkan nilai-nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, pelayanan kasih ke Lapas 2B Serui menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian PW GKI Simon Petrus Menawi dalam memperingati perjalanan 53 tahun pelayanannya. Penyerahan bantuan sembako, makan bersama, dan pemotongan kue HUT berlangsung dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Ya, pendengar, melalui kegiatan tersebut, PW GKI Simon Petrus Menawi terus mendorong semangat untuk melayani, berbagi, dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang HUT ke-53 PW GKI Simon Petrus Menawi. Wujudkan kasih melalui pelayanan ke Lapas Serui. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua.

Pendengar, pukul 18.52 menit waktu Indonesia Timur, sambil menanti Warta Berita Gema Papua di pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda dan kiranya semua boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Selamat menikmati sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan. Semoga Anda terhibur.

Baik, mendengar pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jayapura untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua.

Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena,

0: Merauke, dan Bovindigo.
1: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan Warta Berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Kakak Frankie Wohel. Kita awali berita pertama dari RRI Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi petani di Kampung Amunkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Kenapa ini yang pertama kita di Indonesia? Ini suatu perhatian yang luar biasa yang kita dapatkan.
3: SPBU tersebut menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu ketika para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gepsi mengatakan keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat. Dikatakan Merauke sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Karena itu, dukungan terhadap petani dinilai penting, termasuk dalam penyediaan BBM yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah mengusulkan pembangunan sekitar 15 SPBU khusus petani di wilayah tersebut. SPBU di Kampung Amunkai menjadi tahap awal dan diharapkan diikuti pembangunan SPBU lainnya secara bertahap.
4: Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, sudah dicanangkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Sehingga dalam rangka itu, kalau mengevaluasi dari waktu ke waktu, biaya-biaya produksi bagi petani juga semakin tinggi, sehingga memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani kita. Dan salah satunya adalah kita menghadirkan SPBU untuk melayani petani kita. Ini bukti bahwa pemerintah memperhatikan petani.
3: Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBU khusus tersebut mampu menjawab kebutuhan BBM petani sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan di Merauke. Bupati minta kepada seluruh pihak agar tidak melakukan penyalahgunaan maupun permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani. Sementara itu, perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Deril, mengatakan SPBU yang berada di wilayah Kampung Amunkai tersebut selama ini telah melayani kebutuhan bahan bakar bagi petani. Namun ke depan, jangkauan pelayanan diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau petani dari sejumlah kampung lainnya.
4: SPBU ini memang sudah berjalan cukup lama, bertahun-tahun. Bapak-bapak ibu petani sudah mengenal SPBU ini memang cukup optimal melayani petani dari tahun sebelum-sebelumnya sampai hari ini diperresmikan dan jadi SPBU khusus untuk petani. Namun kita mengharapkan SPBU ini bisa lebih optimal lagi melayani jangkauannya lebih luas lagi untuk tidak hanya satu distrik saja ataupun satu beberapa kampung. Namun ini bisa menjangkau lebih banyak lagi kampung-kampung yang memang masih banyak belum terlayani di luar dari SPBU lainnya.
3: Pertamina berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan dan energi di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dari Biak, saudara, komunitas Stress Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Laporan Eka Agustina.
5: Komunitas Trans Herobiak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trans Herobiak, Jack Krumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan sejumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
6: Bagian ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu, karena Tresero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, and we change.
5: Jack menjelaskan edukasi pengolahan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
6: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman.
5: Sementara itu, perwakilan Komunitas Jelajah Biak, Nita, berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
7: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama jaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
5: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
8: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
5: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi Maria Goretti Letsoin mendorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD dan masyarakat untuk terbuka terhadap berbagai inovasi pembangunan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri launching produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi di Kabupaten Mapi pada Sabtu 26 September 2026. Laporan Jessica Ardana.
9: SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI menjadi sekolah pertama di Papua Selatan yang meluncurkan produksi ayam petelur. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten MAPI melalui Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pertanian untuk mendorong sekolah kejuruan menjadi lebih produktif. Produksi ayam petelur tidak hanya menjadi kegiatan praktik bagi siswa. Program ini juga diarahkan menjadi usaha produktif, sehingga siswa dapat belajar mengelola kegiatan usaha, mulai dari produksi hingga pemasaran. Keberhasilan SMK Negeri 4 MAPI nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan program serupa di SMK lainnya.
10: Saya pikir bukan hanya di MAPI ya, mungkin dalam cakupan Papua Selatan ini sekolah menengah kejuruan pertama ya untuk Provinsi Papua Selatan sebagai sekolah menengah kejuruan yang melaunching produksi telur ini. Pasti kami akan melakukan desain cepat dengan Kepala SMK Negeri 4, bagaimana penguatan-penguatan tentu dalam sumber daya manusia, gurunya, kita akan lihat apa yang menjadi kebutuhan SMK 4 dalam hal meningkatkan produksi-produksi dia selain telur, mungkin ada yang lain, itu yang akan kita lihat. Lalu bagaimana kita mendesain branding mereka dari produksi mereka, sehingga mereka dikenal ketika produksi ini dikirim ke Merauke atau di kabupaten sekitarnya, itu branding dari SMK Negeri 4 Nambai MAPI itu menjadi apa terkenal, dan kita berharap menjadi apa namanya sebuah produksi yang membawa kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten MAPI, lebih khusus mungkin awal-awalnya di MUR.
9: Pemerintah Kabupaten MAPI akan memetakan sekolah lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sekolah produktif. Pengembangannya akan disesuaikan dengan bidang dan potensi masing-masing sekolah. Dengan program ini, siswa diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan sesuai jurusan, tetapi juga pengalaman dalam mengembangkan usaha. SMK Negeri 4 MAPI menjadi langkah awal pengembangan sekolah produktif di Papua Selatan. Kedepannya, pemerintah daerah MAPI akan menargetkan konsep serupa dapat berkembang di sekolah kejuruan lainnya sesuai potensi daerah masing-masing. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kita bergeser ke Papua Pegunungan, Saudara. Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Laporan Ilham Kadir Andi Jori.
11: Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Kegiatan berlangsung di Masjid Baitur Rahman Wamena dengan menghadirkan Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah sebagai penceramah. Kegiatan tersebut turut dihadiri PLT Sekda Jayujaya Dutrandes Tinggal Usono, Ketua Yapis Jayujaya, para ketua takmir masjid, ketua organisasi masyarakat Islam, pengurus BKMT serta umat Islam dari sejumlah perkampungan Muslim di Jayawijaya. Ketua DMI Papua Pegunungan Yoyo Iwik Suryoto kepada RRI mengatakan peringatan Maulid Nabi ini merupakan agenda yang setiap tahun dilaksanakan oleh DMI di berbagai tingkatan. Menurutnya, pelaksanaan Maulid Nabi dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, PHBI, dan umat Muslim. Namun sejumlah kegiatan di perkampungan Muslim belum dapat dilaksanakan di tahun ini karena mempertimbangkan situasi keamanan di beberapa wilayah. Yoyo mengungkapkan doa bersama dalam peringatan Maulid Nabi di kawasan Kota Wamena ini menjadi momentum untuk memanjatkan harapan agar kondisi daerah semakin kondusif.
12: Dewan Masjid Indonesia dari pusat hingga wilayah dan daerah diperintahkan dari Bapak Ketua Umum setiap tahun bahwa peringatan Maulid Nabi itu seluruh masjid-masjid harus menyelenggarakan. Jadi untuk rata-rata kita mendukung dan bekerjasama, berkolaborasi dengan PHBI, juga kepada umat Muslim dan juga kepada pemerintah daerah, hampir setiap tahun kita menyelenggarakan. Ya untuk tahun ini, untuk penyelenggaraan di perkampungan Muslim belum bisa kita laksanakan mengingat situasi yang kurang aman. Mengingat Kota Wamena dan sekitarnya situasi dan kondisi belum aman, maka menyelenggarakan atau doa bersama atau bermazmur bersama seluruh umat agar Kota Wamena itu menjadi aman, damai, sejahtera sesuai dengan kita punya simbol yaitu Wamena Kota Dani.
11: Sementara itu, Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah mengatakan tausiah dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini mengangkat tema tentang doa bersama agar Wamena menjadi kota yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui kegiatan tersebut, ia mengingatkan umat untuk meneladani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan saling mengasihi dan menyayangi. Menurutnya, doa dan munajat bersama menjadi bagian dari ikhtiar umat untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Wamena dan Papua Pegunungan. Untuk itu, ia mengharapkan seluruh masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan damai sehingga berbagai aktivitas dapat berjalan dengan baik.
13: Jadi Maulid untuk kali ini kita mengusung tausiah tentang Wamena berdoa bersama aman, damai, menjadi kota yang dani. Karena sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dituntut untuk saling mengasihi, saling menyayangi, irhamu irhamukumullah. Kalau kita berada di tempat ini, mari sama-sama kita jaga yang namanya kedamaian, jaga persatuan, dan janganlah kita berpecah belah, karena kita disatukan dengan NKRI, Negara Republik Indonesia. Jadi kita sekarang berdoa bersama, bermunajat bersama, bagaimana Kota Wamena ini, Papua Pegunungan, semuanya dalam keadaan aman, damai, dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
11: Ustadz Nurul Yakin juga mengajak masyarakat tidak mementingkan kelompok tertentu dan menghindari perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ditekankan pentingnya saling merangkul, mengasihi dan menyayangi antar umat muslim maupun dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke Korwil 1 Papua. Saudara dari Bovendigul, Muhammadiyah dan Aisyah Mitra, Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Bovendigul, laporan Agustina Yuniarsi.
14: Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap peran Muhammadiyah dan Aisyah yang telah menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan secara langsung dalam acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Bovendigul. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul menyatakan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah membuktikan kontribusi nyatanya bagi bangsa dan negara sejak lama, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Melalui berbagai bidang pelayanan, mulai dari gerakan dakwah yang damai, penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang, pelayanan kesehatan yang merakyat, kegiatan sosial kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan, penguatan kelembagaan keluarga hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran kedua organisasi ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
15: Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara, khususnya melalui gerakan dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, berpendidikan, berdaya, mandiri, serta memiliki semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan.
14: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rapat kerja daerah yang dilaksanakan saat ini bukan sekedar kegiatan rutin tahunan yang bersifat seremonial semata. Sebaliknya, kegiatan ini adalah momentum strategis yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya, sekaligus menyusun arah kebijakan rencana kerja yang lebih terarah, realistis, dan mampu memberikan manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Farudin juga mengajak seluruh jajaran Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus memperkuat konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat dan masyarakat, serta membangun sinergitas yang semakin erat dan kokoh dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul maupun seluruh elemen masyarakat lainnya. Kabupaten Bovendigul memiliki wilayah yang sangat luas, karakter masyarakat yang beragam, serta berbagai tantangan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, sangatlah dibutuhkan.
15: Muhammadiyah dengan semangat Islam berkemajuan memiliki ruang yang sangat besar untuk mengambil peran dalam pembangunan tersebut. Demikian pula Aisyah, dengan pengalaman yang panjang dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan keluarga, diharapkan terus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan, anak-anak, keluarga di Bovendigul yang kita cintai.
14: Ia mengajak kedua organisasi untuk terus berperan aktif mendukung mempercepat pembangunan di Kabupaten Bovendigul, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga, pembinaan generasi muda, penguatan ekonomi umat, penanggulangan berbagai persoalan sosial, serta pembangunan karakter dan budaya masyarakat yang berakhlak mulia. Secara khusus, Farudin menekankan pentingnya perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda. Anak-anak dan pemuda harus dipersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang memadai, mencintai daerahnya dengan tulus, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai moral serta keagamaan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Berharap seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja daerah ini dapat berjalan dengan penuh semangat, musyawarah kebersamaan, dan keterbukaan. Program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan diharapkan dapat bersinergi sepenuhnya dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigul, sehingga seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor setelah 12 peserta menyelesaikan rangkaian pelatihan berbasis kompetensi dan uji sertifikasi. Tri Rian laporkan.
16: Kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2026 resmi ditutup di Kabupaten Biak Numfor Jumat 25 September 2026 setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan berbasis kompetensi dan ujian sertifikasi. Penutupan kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Hasanah Biak dan dihadiri perwakilan Provinsi Papua, Pemerintah Biak Numfor, instruktur asesor panitia, pelaku usaha barista serta para peserta kegiatan. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbe Odagihubun saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua menyampaikan bahwa sertifikasi yang diperoleh peserta bukan sekedar dokumen pengakuan kompetensi, tetapi menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kopi di Papua. Ia mengatakan, pengetahuan teknik, pengalaman, dan standar yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan dan dibagikan kepada komunitas, pelaku UMKM, kedai kopi, hingga para petani.
17: Ini secara khusus kepada saudara-saudara peserta pelatihan, 12 orang adik-adik kita, calon wirausaha yang mumpuni. Hari ini saudara-saudara telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Sertifikasi yang diperoleh bukan sekedar selembar dokumen atau pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh saudara-saudara, tetapi merupakan tanggung jawab baru untuk membawa perubahan. Ilmu, teknik, pengalaman, dan standar yang saudara peroleh jangan berhenti di ruang pelatihan ini. Bawalah kembali ke komunitas, ke pelaku UMKM, ke kedai-kedai kopi, dan terutama kepada para petani kita. Mari kita bangun hilirisasi dan terus berdampak untuk brand dan nama baik kopi di Papua. Jadilah motor penggerak peningkatan kualitas kopi Papua, bantu petani dan stakeholder lainnya untuk menghasilkan panen yang semakin baik.
16: Sementara Direktur Lembaga Sertifikasi Kopi Indonesia, Chris Diandi, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ditutup setelah para peserta menjalani uji kompetensi untuk mengukur kemampuan mereka berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Ia berharap para peserta yang belum direkomendasikan kompeten dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mengikuti kembali proses sertifikasi pada kesempatan berikutnya.
18: Ini kita melakukan yang namanya uji kompetensi terhadap 12 peserta. Ya, walaupun memang belum semuanya bisa direkomendasikan kompeten, namun setidaknya bisa lebih dari 50%. Ya, teman-teman yang sudah direkomendasikan kompeten, mungkin itu PR juga bagi mungkin ya pemerintah daerah.
16: Penutupan kegiatan ini diharapkan menjadi awal bagi para peserta untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh sekaligus kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan usaha kopi di Papua.
1: Saudara, lomba senam kreasi dalam rangka HUT ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetensi, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus melestarikan seni dan budaya.
19: Kodim 1705 Nabire menggelar lomba senam kreasi di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini diikuti 11 kelompok peserta dengan berbagai latar belakang sanggar dan komunitas di Kabupaten Nabire. Lomba tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan TNI AD dalam menyambut HUT ke-81 TNI. Selain mendorong kreativitas peserta, kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Nabire. Dandim 1705 Nabire Letnan Kolonel Artileri Pertahanan Udara Dwi Palwanto Tirta Mentari mengatakan, lomba senam kreasi tidak semata-mata ditunjukkan untuk mencari juara, tetapi menjadi wadah pengembangan kreativitas dan bakat generasi muda serta pelestarian seni dan budaya.
20: Kegiatan ini tuh tidak untuk semata-mata mencari juara saja, tidak, tapi menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas dan bakat generasi muda, melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya, mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Nabire, membangun semangat persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air.
19: Pelaksanaan lomba juga mendapat respon positif dari peserta. Salah satunya Cynthia Korwa dari Sanggar Senam San Studio yang meraih juara pertama. Cynthia menilai kegiatan senam kreasi dapat menjadi ajang untuk mencari dan mengembangkan bakat generasi muda sekaligus melestarikan budaya Papua.
21: Senam kreasi ini kita tahu bahwa budaya Papua ini harus terus kita lestarikan. Nah, di ajang ini mungkin menjadi event yang bisa menarik, apalagi kita lihat pesertanya nih kebanyakan anak-anak. Nah, ini sangat baik sekali untuk mencari bakat-bakat budaya dari anak-anak untuk kita bisa kembangkan di ajang-ajang berikutnya, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi.
19: Cynthia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan, termasuk menjadi ruang untuk menemukan dan menyeleksi peserta berbakat agar dapat mengikuti ajang senam kreasi di tingkat nasional. Lomba senam kreasi tersebut sekaligus menjadi ruang interaksi dan pengembangan potensi generasi muda melalui olahraga, seni, dan budaya di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat GKI Efrata Rau pada Sabtu 26 September 2026. Berikut laporan Cindy Fadiban.
22: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat GKI Fata Tarau. Kegiatan yang berlangsung di depan gereja GKI Fata Tarau tersebut diikuti Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi, Kepala Dinas Kesehatan Karolis Tanawani, PLT Kepala Dinas PUPRPKP Jumirto Dwi Bongga, serta seluruh warga Jemaat GKI Fata Tarau. Usai pelaksanaan jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan pencabutan kupon berhadiah bagi para peserta. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi mengatakan, kegiatan jalan santai merupakan kegiatan dari rangkaian Bulan Bina Keluarga yang dilaksanakan oleh gereja-gereja GKI di Tanah Papua termasuk Jemaat GKI Fata Tarau.
23: Dan itu jalan santai dilaksanakan oleh GKI di Tanah Papua.
22: Benyamin Arisoi kemudian mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh sukacita dan kebersamaan. Benyamin menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dan berpartisipasi bersama warga Jemaat GKI Fata Tarau. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
1: Dari Jayapura, Saudara Korps TNI. Yang menyatakan ikrar setia dan kembali ke NKRI. Berikut laporan Arul Firmansyah.
24: Koops TNI HBMAP menerima penyerahan 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang secara sukarela dan sadar memilih meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke NKRI untuk menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Penyerahan senjata api tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang digelar di halaman Makodim 1714 Puncak Jaya yang dihadiri langsung oleh Pangkoops TNI HBMAP, Brigjen TNI Rianto. Adapun keempat ex anggota OPM tersebut masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodab 10 Tolikara serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari Kodab 28 Yambi. Adapun Kopitua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodab 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkoops TNI Habema sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
0: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali, selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan. Kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
24: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Informasi tadi, saudara, mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kakak Frankie Wohel mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Dan kembali bersama program Satu RRI Serui masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga streaming RRI Digital Pro 1 Serui.

Mendengar pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan tema bersaksi dengan perbuatan dan kasih. Mimbar agama Kristen ini produksi TVRI Sulawesi Tengah. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Vanessa Michelle akan menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan pada hari ini saya sudah bersama narasumber saya yaitu Pendeta Lucky Malonda STH. Terima kasih sudah datang Pak Pendeta. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang terdapat dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 15. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita dan sebelum kita masuk ke renungan singkat, kita satu di dalam doa yang akan langsung dibawakan oleh Pendeta Lucky.
1: Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau yang memberi waktu dan kesempatan yang indah untuk menyampaikan kabar sukacita di pagi yang cerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Dengan hikmat, kesehatan, dan kekuatan-Mu, kebenaran firman Allah, berita gembira yang memberi pengharapan dapat disampaikan karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena tuntunan Roh Tuhan yang menaungi kehidupan kami, kehidupan pemirsa TVRI Sulteng yang menyaksikan mimbar agama Kristen ini. Tuhan, Engkau berkenan dalam acara ini dan kami pertaruhkan kebenaran firman Allah hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.
0: Amin. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu bersaksi dengan perbuatan dan kasih. Dan terdapat dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita akan membahas sesuai dengan tema ini, Pak Pendeta, bersaksi dengan perbuatan dan kasih. Tapi ya, kita masuk dalam renungan singkat.
1: Baik, pemirsa yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan mendalami kebenaran firman dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yang menjadi pokok perenungan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita tahu bersama bahwa Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 16 yang barusan dibacakan oleh Vanessa tadi, ini kelanjutan dari khotbah Yesus waktu dia berada di bukit di tengah-tengah orang banyak, tapi juga di tengah-tengah kehidupan para murid, muridnya sendiri. Kita tahu juga bahwa sebelum adanya gereja, diawali dengan pengutusan para rasul, para murid oleh Yesus itu sendiri. Yesus memanggil, memilih dan menetapkan dan mengutus para murid di tengah dunia. Tujuan pengutusan itu untuk meneruskan misi Kristus, yakni mengabarkan Injil atau kabar baik, kabar sukacita di tengah dunia ini. Sebab itu dalam perikop ini, kalau kita lihat ungkapan Yesus misalnya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini sabda pengutusan. Dan sabda ini bukan saja dialamatkan kepada para murid, tetapi kepada orang banyak yang hadir pada waktu itu. Jadi dia menyampaikan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ada hal yang menarik yang patut kita cermati tentang ungkapan Yesus, kamu adalah garam dunia. Kita tahu garam memiliki fungsi yang luar biasa dalam kehidupan. Garam itu bukan saja memberi cita rasa pada sebuah menu makanan, tetapi juga garam itu bisa mengawetkan makanan itu sendiri sehingga dia bisa bertahan. Artinya ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, Yesus mau menghendaki agar supaya para murid dan juga orang banyak yang hadir pada waktu itu hadir dan memberi pengaruh. Pengaruh apa? Ya tentunya pengaruh-pengaruh yang positif, pengaruh-pengaruh yang baik di tengah-tengah kehidupan. Ya. Ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, ini sebuah panggilan untuk melakukan hadir di tengah-tengah dunia. Tetapi ada satu hal yang harus diingat, ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, hadir di tengah dunia, tetapi tidak boleh menjadi tawar. Ada di dunia, tetapi jangan menjadi tawar. Rasa asin itu harus tetap terjaga, terpelihara. Kita tahu kalau garam itu diletakkan atau diisi pada sebuah gelas yang berisi air, wujud garam itu tidak nampak. Tapi rasa air itu tetap garam, rasa asin. Begitu juga dengan kehidupan para murid dan orang percaya pada waktu itu. Hadir di tengah dunia, tetap memberi pengaruh dan tidak dipengaruhi oleh dunia. Harus memberi pengaruh-pengaruh yang positif, pengaruh-pengaruh yang baik dalam kehidupan dunia. Dia membaur dengan kehidupan dunia, dia tidak boleh mengisolasi diri dengan dunia, tapi memang gereja itu dipanggil ke dalam dunia. Dia diutus ke dalam dunia. Sebab itu Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Garam dunia berarti harus ada di dunia. Bukan kamu adalah garam sorga, tapi garam dunia. Dengan catatan, Yesus mengingatkan, garam itu jangan menjadi tawar. Karena kalau garam itu kehilangan rasanya asin, berarti konsekuensinya Yesus mengatakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya Yesus mau mengingatkan kepada para murid dan orang banyak pada waktu itu harus hadir dan memberi pengaruh dan memberikan sesuatu yang indah dan luar biasa di komunitas di mana mereka tinggal dan hidup. Jadi teologi garam itu teologi yang membaur. Teologi yang masuk ke dalam kemajemukan, teologi yang masuk ke dalam segala bentuk latar belakang, termasuk komunitas-komunitas sosial apapun. Entah itu komunitas suku yang berbeda, agama yang berbeda, segala macam hal yang berbeda, gereja diutus oleh Kristus masuk ke dalam dunia dan memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Berbeda dengan konsep kamu adalah garam dunia. Sama-sama ada di dunia, tetapi kalau terang dunia berarti dia harus bisa dikatakan Yesus mengharapkan kepada para murid dan orang banyak untuk hadir di tengah dunia itu, di tengah kegelapan, dan memberi cahaya, memberi terang di tengah kegelapan dunia. Jadi baik garam dan terang dunia, dua-dua ada di dunia dengan membawa misi Kristus, yang satu menerangi dunia, yang satu menerangi dunia, menerangi dan menggarami kehidupan dunia itu. Dan tidak boleh, Yesus mengatakan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di atas gantang. Di atas gantang itu, kalau dalam tradisi Yahudi, ada tempat yang perapian tapi hanya diletakkan di bawah. Tapi Yesus mengatakan melainkan di atas kaki dian. Kaki dian itu
0: pelita, ya.
1: Pelita yang ada sekian nyala, lalu diletakkan di atas, lalu bisa dilihat cahaya itu. Jadi Yesus memberikan perumpamaan bahwa orang percaya, para murid harus seperti itu. Dia harus bercahaya, dia harus nampak cahayanya itu. Cahaya sini itu perilaku, perilaku dan kehidupan-kehidupan yang baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ayatnya yang ke-16 ini sebenarnya mau menunjuk bahwa bagaimana gereja itu atau orang-orang percaya itu hadir di tengah dunia untuk memuliakan Tuhan, sehingga orang lain pun terpanggil untuk memuliakan Bapa di sorga. Kira-kira singkatnya begitu.
0: Singkatnya seperti itu, ya. Ini yang terdapat dalam Matius 15.
1: Ya.
0: Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, pemirsa, kita akan membahas sesuai dengan tema kita, bersaksi dengan perbuatan dan kasih. Nah, tadi Pak Pendeta sudah mulai singgung soal gereja. Jadi kita langsung tanya, Pak Pendeta, apa dan siapa

0: ketika 12 rasul ini, ketika Yesus terangkat ke surga, dan ketika 12 rasul ini sudah tiada di tengah dunia, misi Kristus itu tidak berhenti di tangan para rasul.
1: Benar.
0: Misi memberitakan Injil, kabar baik itu, memberitakan kabar sukacita itu, tidak stop pada 12 rasul.
1: Iya.
0: Ketika Yudas mengakhiri, diganti oleh Matias, tetap 12 rasul.
1: Tetap
0: 12 rasul. Jadi misi Kristus untuk menyampaikan kabar kesukaan tidak berhenti kepada para rasul itu. Ya. Dia berjalan terus, tidak berhenti pada Rasul Paulus juga.
1: Oh iya. Nah,
0: sehingga kita tahu bahwa awal mula berdirinya gereja itu, kalau dalam konteks Alkitab itu, pada hari Pentakosta itu awal berdirinya adanya gereja secara institusi. Secara kumpulan berubah dia. Komunitasnya dinamakan gereja itu. Kalau gereja mula-mula, kita tahu gereja ortodoks itu adalah gereja yang gereja warisan para rasul. Kemudian dia berkembang kepada gereja Protestan 1517 dan seterusnya. Ini sedikit sejarahnya. Tapi yang intinya di sini bagaimana berita kabar baik, berita sukacita itu tidak berhenti pada 12 rasul itu.
1: Benar.
0: Ya, kemudian dia dilanjutkan oleh gereja mula-mula.
1: Gereja mula-mula, ya.
0: Gereja mula-mula terus sampai kepada Bapak sama reformasi dan seterusnya sampai kepada saat sekarang. Jadi kalau dipertanyakan apa dan siapa gereja itu, gereja kita bisa lihat dari dua aspek. Gereja secara organisasi, tapi gereja secara organisme. Organisasi itu ya aturan organisasi, tata cara dan seterusnya. Dan semua gereja-gereja yang ada di dunia ini memiliki perbedaan dari segi organisasinya. Tapi yang paling penting, yang sama gerakannya, yaitu gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dosa masuk kepada terang Kristus itu. Itu yang disebut gereja sebagai organisme, yaitu pribadi kita masing-masing. Saya gereja, Vanessa gereja, dan seterusnya. Kita adalah gereja.
1: Nah,
0: itu, dan kita dipanggil untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik, sebagaimana yang diwariskan Yesus, yang diamanatkan Yesus sejak awal, yang kemudian diteruskan oleh para rasul, dan kemudian sampai gereja sekarang. Seperti itu.
1: Jadi secara garis besarnya nih Pak Pendeta, kalau gereja itu adalah kita sendiri.
0: Itu yang prinsip.
1: Prinsip.
0: Seringkali orang lupa bahwa pribadinya adalah gereja yang dipakai, dipilih, diutus Allah oleh Kristus untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita.
1: Iya. Ya seringkali juga memang kalau kita lihat ya orang Kristen sendiri malah.
0: Iya.
1: Tidak pergi gereja, ya. Gitu. Jadi sebenarnya gereja ini bukan bangunan ya, lebih tepatnya ke diri
0: ke
1: kita sendiri.
0: Ke gedung gereja sebenarnya dia pergi. Dia berbakti ke gedung gereja.
1: Gedung gereja.
0: Di sana dia selain berjumpa dengan yang lain, orang-orang yang lain, tapi juga dia berjumpa dengan Tuhan di sana.
1: Benar.
0: Memang seringkali orang salah memahami, bahkan orang hanya lebih cenderung kepada gereja sebagai organisasi.
1: Iya, benar.
0: Lupa bahwa ada lebih prinsip dalam hidup orang Kristen, yaitu pribadi kita adalah gereja.
1: Benar.
0: Yang memang dipanggil, dipilih, diutus ke dalam dunia untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik, bersaksi.
1: Bersaksi, ya.
0: Nah, dengan perbuatan kasih.
1: Iya.
0: Sebagaimana tema yang diangkat pada kesempatan ini. Gitu.
1: Jadi memang gereja ini sendiri itu kalau yang kita tahu adalah kita sendiri.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Perkumpulan orang-orang Kristen ya, sesuai dengan ayat Alkitab.
0: Betul.
1: Kita adalah orang-orang yang dipanggil. Keluar.
0: Betul.
1: Ke eklesia gitu.
0: Yes.
1: Nah, pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, bicara soal bersaksi dengan perbuatan dan kasih, dan kita sudah mulai masuk sedikit dalam inti pembahasan kita, tapi sebelum itu kita dengarkan satu pujian ini.

Ya, baik pendengar setiap program Satu dari Serui pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi mimbar agama Kristen dengan tema bersaksi dengan perbuatan dan kasih. Semoga mimbar agama Kristen yang kami hadirkan boleh memberkati Anda sekalian di mana saja berada. Baik pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: jadi?
1: Tidak, saya tidak mau. Saya belum mau kawin, Bapak. Kemarin suruh saya tidak boleh kuliah. Sekarang suruh saya mau kawin dengan Pak Desa pun anak. Saya tidak mau. Saya masih mau sekolah, Bapak.
2: Hei, Maria. Syukur ada laki-laki yang mapan dan mau kawin dengan kau. Supaya kau punya hidup itu tidak sukses seperti sekarang. Kau tahu itu?

0: Sapunya anak Maria kenapa ye? Kok melamun terus? Maria, ada apa? Mama lihat dari tadi Maria melamun terus.
1: Mama, tidak ada apa-apa, Mama.
0: Sonde ada apa-apa, tapi muka kayak begitu. Cantiknya hilang nanti. Maria masih marah kok dengan bapak punya omongan yang kemarin itu.
1: Tidak tahu juga nih, Mama.
0: Maria, bapak itu memang orangnya seperti itu. Keras, taat dengan kitabmu adat istiadat.
1: Tapi Mama, salahkah kalau saya nih mau lanjut kuliah nih?
0: Boleh, siapa bilang tidak boleh. Tapi coba Maria lihat kita punya keadaan keluarga ini. Untuk makan saja susah sekali. Apalagi untuk bayar biaya kuliah toh Maria.
1: Giliran kita mau kuliah, uang tidak ada. Tapi kalau mau urus adat ini, adat itu teh, ada uang.
0: Sudahlah Maria, ikut saja apa yang Bapak omong dan Bapak mau.

0: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI gagalkan pengumuman.
1: Sini Maria. Sini Maria. Bapak mau omong sesuatu dengan kamu.
2: Bapak mau omong apa? Sepertinya penting sekali.
1: Oh, penting sekali. Ini kan untuk kebaikan kamu, Maria.
2: Ada apa toh, Bapak?
1: Ah, begini. Kemarin Bapak pergi ke rumahnya Pak Desa.
2: Terus?
1: Pak Desa Bu Anak sudah habis kuliah toh? Sudah kerja lagi. Jadi, kemarin Bapak pergi itu, Pak Desa ada tanya-tanya tentang kamu, anak. Jadi...
2: Tidak. Saya tidak mau. Saya belum mau kawin, Bapak. Kemarin suruh saya tidak boleh kuliah. Sekarang suruh saya mau kawin dengan Pak Desa pun anak. Saya tidak mau. Saya masih mau sekolah, Bapak.
1: Hei, Maria. Syukur ada laki-laki yang mapan dan mau kawin dengan kau. Supaya kau punya hidup itu tidak susah seperti sekarang. Kau tahu itu?
2: Kalau saya lanjut sekolah, saya bisa cari uang dan hidup juga tidak akan susah seperti sekarang, Bapak.
1: Kau mau lanjut sekolah? Mau ambil uang dari mana kau? Orang tua pikir yang baik untuk kau punya masa depan. Malah kau tidak mau lagi.
2: Saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau. Saya masih mau kuliah, Bapak.
1: Dasar anak tidak tahu terima kasih. Pikir cari uang itu gampang, Teh.
2: Mar. Maria.
3: Iya, Mama.
2: Maria mau pergi mana?
3: Mau ke teman punya rumah, Mama.
2: Maria tunggu dulu. Maria, dengar Mama dulu, eh.
3: Apalagi, Mama, nih, kalau mau bahas masalah yang kemarin, saya malas, Mama.
2: Maria, kau punya bapak itu orangnya keras. Kemauannya juga keras. Mama harap Maria bisa terima bapak punya omongan, eh. Kami sebagai orang tua tidak mungkin mau kasih susah kami pun anak. Kalau Maria tolak terus, bapak punya penyakit kamu, bagaimana?
3: Ah, itu terserah bapak dengan mama, toh.
2: Mar.
3: Saya tidak mau, Mama. Saya maunya lanjut kuliah. Maria. Sudah lulus, cari kerja, dapat uang banyak, baru mau nikah, Mama. Itu saja.
2: Lagian kalau Maria sunika dengan bapak desa pun anak, tuh bisa bantu kita kebutuhan keluarga, toh, Maria.
3: Apa? Jadi bapak dan mama mau jual saya begitu?
2: Maria.
3: Di bapak desa pun anak?
2: Maria.
3: Saya tidak mau, Mama.
2: Maria.
3: Saya tidak mau.
2: Maria.
3: Saya tidak mau.
2: Maria.

0: Maria pun lama lah ya. Tadi bilang paling lama 30 menit. Ini sudah hampir 1 jam nih. Ih, jam karet betul ya.
1: Aduh Agnes, minta maaf ya saya terlambat.
0: Akhirnya kau datang juga. Kok kemana saja? Saya nih setunggu dari tadi nih. Kau baru datang nih.
1: Biasa tuh Agnes. Saya punya bapak dan mama nih main paksa-paksa saya terus nih untuk nikah dengan Pak Desa pun anak ya.
0: Pantas saja kau pemuka nih. Tidak bawa berkat sama sekali.
1: Kau nih teman macam apa ya? Saya lagi galau, lu malah ketawa nih.
0: Kasihan sepun teman nih. Kok jadi tidak mau ikut kerja dengan saya?
1: Jadi ya kawan, saya malas di rumah terus nih, bosan lah. Apalagi saya punya bapak dan mama nih mau kasih jodoh saya dengan Pak Desa pun anak nih. Maaf sah.
0: Nah, baik su kalau begitu. Urus surat-surat sudah, supaya kita dua sama-sama pergi kopi kerja. Jangan sampai terlambat ya.
1: Oke, lebih cepat lebih baik ya kawan.
0: Baik sudah kalau begitu. Buat habis, kau kasih saya. Supaya saya yang pergi antar.
1: Begitu kah? Oke.
0: Terus nanti ada wawancara juga. Jadi kau siap ya? Kau bisa datang toh?
1: Oh bisa sekali, tenang sah kawan.
0: Nanti kalau semua sudah beres, kita dua jalan sama-sama.
1: Oke, gampang lah.
0: Pokoknya enak sah kerja di sana.
1: Wih, begitu kah?
0: Tapi tunggu Maria. Kau bilang kau mau kuliah dulu.
1: Mau ambil uang di mana? Nah, jadi biar saya kerja dulu lah. Dapat uang baru untuk kuliah toh.
0: Betul itu.
1: Betul toh. Mama?
2: Hei, Maria, kau ada di mana anak? Cepat pulang sudah. Bapak ada tunggu kau nih anak, mau omong penting.
1: Penting dari kemarin, penting terus. Maria subosan, Mama.
3: Suruh dia pulang cepat.
1: Hiss. Iya, Sasa pulang.
4: Maria, minggu depan Pak Desa dong sudah datang mau lamar sama kau.
2: Tidak Bapak, saya tidak mau. Saya masih mau kuliah Bapak.
4: Hah? Kuliah? Kuliah untuk apa? Mau ambil uang dari mana? Terus habis kuliah kau mau jadi apa? Coba kau pikir.
2: Kita kan masih punya hewan ternak toh Bapak. Bapak bisa jual itu untuk biaya saya punya kuliah toh.
4: Tidak ada guna itu. Buat apa kuliah? Lihat itu kita punya tetangga itu. Dia punya anak kuliah toh. Tapi dengan susah payah orang tua kasih kuliah dia. Hasilnya apa? Hamil toh. Dan kuliahnya gagal. Kau mau jadi seperti itu?
2: Tapi saya kan bukan mereka toh Bapak. Saya akan buktikan kalau saya bisa bahagiakan Bapak dan Mama.
4: Omong kosong kau. Pokoknya Bapak tidak mau tahu. Kau harus kawin dengan Bapak Desa punya anak.
2: Sudah Bapak. Nanti itu penyakit darah tinggi kamu mulai. Kasih tahu dia waktu toh Bapak untuk dia siap diri. Kasih dia waktu toh Bapak untuk dia siap diri. Menikah itu kan tidak gampang toh Bapak.
4: Hah? Ini kan untuk kebaikan dia, kebaikan kita. Ada-ada saja Mama ini. Pokoknya dia harus nikah dengan Pak Desa punya anak. Maria.
2: Sudahlah Maria. Bapak, sudah. Bapak, sudahlah Bapak.
4: Maria.
2: Sudahlah lagi Bapak.

0: Maria. Maria. Maria. Buka pintu dulu toh, anak. Ini anak kemana, eh? Panggil-panggil dari tadi nih, tidak ada suara juga. Maria. Maria. Saya boleh teriak dari tadi, padahal tidak kunci pintu. Aduh, Papa! Papa!
1: Ya, ya.
0: Maria tidak ada di kamar ini. Ha? Dia punya baju justru bagian tidak ada ini.
1: Apa? Maria tidak ada?
0: Aduh, Papa. Maria pi mana ini, Papa?
1: Dasar anak kurang
0: Papa,
1: aja.
0: Papa, ini Maria ada kasih tinggal surat kasih Waduh. Kita ini, Papa.
1: Keterlaluan anak ini.
2: Maafkan Maria. Bukan Maria tidak sayang Bapak dan Mama. Tapi Maria belum ingin nikah. Maria masih punya masa depan yang ingin diraih. Maria akan pulang setelah semua cita-cita tercapai. Sekali lagi, maaf sudah mengecewakan Bapak dan Mama, eh.
1: Dasar anak tidak tahu diuntung. Surat apa ini bikin saya kecewa saja?

0: Satu lagi tenaga kerja Indonesia meninggal di perantauan.
1: Bapak!
0: Pembantu
1: Bapak! Maria! Bapak Maria!
2: Ada apa dengan Maria?
1: Maria, Bapak! Kita punya anak ternyata selama ini jadi TKW di Malaysia, Bapak. Itu Bapak, di TV itu Maria pun foto, toh Bapak.
2: Iya, itu Maria, itu Maria.
1: Bapak,
2: minta maaf,
1: nak. Bapak, kenapa?
2: Maria, Bapak minta maaf.
3: Menuruti emosi dan hawa nafsu hanya akan merugikan, dan penyesalan adalah hadiah yang pasti akan diterima. Demikian sandiwara Radio Siti Nurbaya, persembahan Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Saya, kamu, dan dia memang berbeda suku, bahasa, tradisi, dan agama. Tuhan mengendaki saya, kamu, dan dia berbeda. Semua perbedaan kita adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita harus saling membedakan? Toleransi dalam perbedaan adalah kunci kedamaian. Karena dalam kedamaian, saya, kamu, dan dia dapat duduk berdampingan walaupun kita berbeda. Saatnya saya, kamu, dan dia menjadi kita untuk Indonesia.
1: Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh, seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil Jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan

0: Ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
2: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
0: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Harwil juga baru, Pak. Akan menjabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran, jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Subdit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Setahu saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terkendali.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Raga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Belumai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala.
3: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
20: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan diri sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
22: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
23: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
22: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada kelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
23: analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
0: Ada tiga kegiatan besaran nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
23: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana ketat lagi. Tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Wickery, kemudian juga oleh Romney, Kakan Rahmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polovesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss point untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdulliti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: udah zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: pribumi.
1: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka abadi.
2: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

0: astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kau mau dengar musik kah, kau mau nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Dan saya yakin dan percaya saudara, Tuhan bisa menyatakan kebesarannya dalam hidup saya. Tuhan juga bisa menyatakan kebesarannya dalam kehidupan saudara. Amin. Yang percaya kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.

Hari ini kita merayakan Minggu Palem. Minggu di mana ketika waktu itu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, saudara, dengan seekor keledai, diikuti para pengikutnya dan semua orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengeluh-elukan namanya. Hosana, hosana bagi anak Daud. Hosana, hosana di tempat yang maha tinggi. Lalu setelah itu, hal pertama yang Tuhan lakukan di kota Yerusalem adalah Dia menyucikan bait Allah. Ketika Dia masuk ke bait Allah, Dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia memutarbalikkan meja-meja dan bangku-bangku penukar uang pedagang merpati. Lalu setelah itu, Dia tidak cari pemuka agama atau pemimpin-pemimpin bait Allah itu. Namun di ayat berikutnya dikatakan orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta datang kepadanya. Dan di saat itu Tuhan menyembuhkan mereka. Hari ini saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang ada di Minggu Palem di bait Allah itu hadir juga di sini di Minggu Palem ini di gereja JCC Cijantung. Dan Tuhan tidak cari orang-orang yang sempurna, saudara. Tuhan cari orang-orang yang tidak

Tuhan mencari orang-orang yang buta dan timpang, dan dia mau sembuhkan. Mungkin dari saudara ketika firman Tuhan ini dinyatakan, saudara mulai katakan, Tuhan gak mungkin Tuhan, sudah terlalu lama, sudah terlalu hancur. Tapi firman Tuhan membuktikan, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Apakah saudara mau? Tuhan kita Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan, dia ada untuk saudara. Mari sama-sama yang mau, angkat tangan kita, nyatakan bersama saya.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan penyampaian Warta Yapen Waropen. Untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026 dengan topik utama berita. Di antaranya rapat paripurna 3 DPRK Bupati Yapen sampaikan Raperda Perubahan APBD 2026. Sidang Jemaat GKI Betania Warren akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2026 mendatang. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Yapen Waropen, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Berita pertama pendengar, rapat paripurna 3 DPRK Bupati Yapen sampaikan Raperda Perubahan APBD 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.

Sejahtera menjadi Perseroda Yapen, maju mandiri Raperda penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroda Yapen, maju mandiri serta Raperda penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan umum daerah air minum. Dalam pidato, Bupati Benyamin Arisoy menjelaskan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan aktual pelaksanaan APBD tahun berjalan perubahan kebijaksanaan transfer ke daerah penyesuaian penerimaan kebutuhan pembiayaan serta hasil evaluasi program dan kegiatan. Benyamin mengatakan penyesuaian target PAD dilakukan berdasarkan evaluasi realisasi pada semester pertama serta proyeksi penerimaan hingga akhir tahun anggaran 2026.

0: Pemerintah daerah juga mengarahkan tambahan fiskal untuk pelayanan publik pemenuhan kewajiban daerah keberlanjutan. Program prioritas peningkatan kualitas infrastruktur serta pembangunan yang manfaat dapat dirasakan masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Selepas itu pendengar, Paman Sori Kayai mengajak para petani agar serius menanam kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berikut laporan Hengki Wapai.
2: Nama saya Paman Sori Kayai Talasim, di sini sebagai pengurus kampung RW 2 Kelurahan Anotori.
3: Paman Sori Kayai pegawai P3K tapi juga sebagai pengurus kampung RW 2 Kelurahan Anotori. Tapi juga pekerjaan kesehariannya adalah terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi atau usaha di kebun menanam kakao, sehingga ia memberikan semangat dan motivasi untuk mengajak para petani agar serius memelihara kakao karena mudah dijangkau, dirawat, dan mudah mendapatkan penghasilan.
2: Nama saya Paman Sori Kayai Talasim, di sini sebagai pengurus kampung RW 2 Kelurahan Anotori. Aktivitas saya ada beberapa pekerjaan yang saya geluti, termasuk sebagai pegawai P3K, tapi juga ada tanggung jawab lain di lingkungan masyarakat sebagai pengurus kampung, dan juga saya sering terlibat dengan berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan-kegiatan usaha di lingkungan di mana saya ada. Karena saya lihat kita ada, kita harus semangat karena kita mengangkat potensi atau menggali-gali potensi yang ada di seputar kita untuk bisa mendatangkan penghasilan, pendapatan yang baik untuk kami gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup kita. Ya kalau saya kira dulu kakao ini kan sudah ada, dan pernah Yapen ini punya ekspor komoditi kakao, jadi Yapen ini pernah punya lahan. Cuma saja memang lahan-lahan ini kurang terawat, terpelihara karena pernah mengalami musibah hama yang berat, sehingga membuat perhatian petani, semua perhatian yang bisa kembangkan pengembangan kakao itu selama terserang hama itu memang tidak semangat. Tapi ada pengamatan petani itu sendiri, termasuk kami lihat hama ini sepertinya sudah mulai berkurang. Ya barangkali COVID waktu ini, terserang hama itu ibarat COVID yang mungkin kita juga kurang pakai masker dan itu terserang penyakit COVID. Tapi sekarang ini saya lihat tanpa kita menggunakan fasilitas pencegahan seperti itu pun masih bisa berhasil sekarang. Jadi perhatian ini kalau saya kira pemerintah memberikan dukungan, perhatian untuk mengajak masyarakat kembali termotivasi untuk bersama-sama untuk membangkitkan kehidupan pertanian khususnya tanaman perkebunan komoditi kakao ini, maka saya kira Yapen akan sukses.

0: bagi masyarakat dan kita semua di daerah ini akan sukses pembangunan pertanian, khususnya komoditi kakao. Karena hama yang kita ragukan menurut saya sudah tidak ada. Kemungkinannya kecil sekali dan ini bisa diatasi.
1: Di akhir penyampaian Paman Sorekayai berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan semangat dan dukungan serta partisipasi dan perhatian serius terhadap hidup petani. Hengki Wapai melaporkan.
2: Selepas itu pendengar, Bupati Waropen dukung penuh percepatan DOB Ngondo Misisare, Bupati Mamberamoraya, satu langkah maju. Berikut laporan Hengki Wapai.
3: Kepada seluruh masyarakat Saireri dan lebih khusus DOB Kabupaten Waropen.
1: Jayapura, 20 September 2026, Tim Daerah Otonomi Baru DOB Ngondo Misisare menyelesaikan pertemuan singkat bersama Bupati Waropen Bapak FX Mote di Warung Jembatan Merah Jalan Holtekam Jayapura Papua. Dalam pertemuan tersebut, Bupati FX Mote menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pembentukan DOB Ngondo Misisare. Beliau juga menyatakan siap turut memimpin dan mengawal proses pemekaran tersebut. Beriringan bersama Bupati Mamberamoraya untuk segera mewujudkan kabupaten baru ini. Tandas Riko Rumayumi melalui via teleponnya dari Jayapura kepada RRI.
3: Kepada seluruh masyarakat Saireri dan lebih khusus DOB Kabupaten Waropen, yang mana kabupaten induk yang juga kami memperjuangkan Kabupaten DOB Ngondo Misisare. Puji Tuhan pada saudara-saudara kami, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dari Tanjung Kamarsano sampai Kalibaru, juga tiga distrik yang ada di Waropen atas yang bergabung sesuai peraturan pemerintah PP78, yang mana pada hari Jumat sore kami difasilitasi oleh Bupati Mamberamoraya Bapak Robi Wilson, saudara Ketua Okja Adat MRP, Ketua DPR, juga beberapa anggota DPR, bahkan tim yang mana kami bisa ketemu dengan Gubernur Provinsi Papua. Dan Gubernur Provinsi Papua juga didampingi oleh salah satu biro pemerintahan yang juga hadir, Pak I. Sama-sama kami mendengar langsung dari Gubernur Provinsi Papua, Bapak DF, Pak Fakiri, memberikan saran, masukan, juga merespon dan menyetujui persetujuan atau rekomendasi dari Bapak Gubernur kepada DOB Ngondo Misisare. Saya terima kasih pada masyarakat kami yang ada di Seribu Bakau dengan semangat doa yang sudah membantu kami tim, dan kami sudah terima kami punya rekomendasi atau persetujuan. Berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 tentang perubahan kedua Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
1: Beliau juga ambil ahli setir sama-sama dengan Bupati Mamberamoraya untuk bergerak cepat mewujudkan pemekaran. Ungkap perwakilan tim DOB Ngondo Misisare sesuai pertemuan tersebut, Riko Rumayumi.
3: Bentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua dapat dilakukan atas usul pemerintah provinsi, DPR, PRP, dan MRP dengan memperhatikan kekhususan serta hasil kajian yang mana tim bersama pemerintah sudah bekerja sama. Dengan demikian kami juga sudah melaporkan kepada DPRI, baik itu di Balek, Komisi 2, juga perwakilan kami dari DPRI, Bapak Tony Tesa, perwakili kami dari Papua, agar DPRI juga bantu untuk backup dan juga akan bersama-sama dengan kami, DPDRI, Bapak Yoris Rawiyai Man yang ada di Jakarta, agar kami akan membawa aspirasi, persetujuan, rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Papua, bahkan juga MRP dan DPRP. Demikian dari kami, tokoh masyarakat, tokoh pendiri Gondumi Sisare, yang mana kami juga berterima kasih kepada Tuhan dengan semangat perjuangan kami untuk ke depan anak cucu kami, bahkan juga saudara-saudara kami yang sampai saat ini kami ingin supaya pembangunan khusus di Kabupaten Gondumi Sisare yang DOB-nya yang besok kami juga seperti saudara-saudara kami yang lain. Demikian mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Juga terima kasih kepada wartawan baik dari RRI Serui, Bapak Hengki yang selalu mendampingi kami juga untuk bisa membawa suara kami agar saudara-saudara kami yang ada di Waropen, lebih khusus di Kabupaten Waropen dan lebih khusus lagi di DOB Gondumi Sisare.
1: Kesempatan ini menjadi langkah maju yang signifikan, menunjukkan adanya kesatuan tekad antara pemerintah daerah untuk mempercepat seluruh persiapan dan administrasi pemekaran wilayah demi segera disampaikan ke tingkat pusat. Hingga saat ini, berbagai persiapan terus dilakukan guna memastikan proses berjalan lancar dan tepat waktu. Bupati Waropen dukung penuh percepatan DOB Gondumi Sisare bersama Bupati Mambiramo Raya satu langkah maju. Hengki Wapai melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya pendengar. MBG pada TK Pembina Serui berjalan dengan baik. Berikut laporan Agus Tanawani.
4: Pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG di TK Negeri Pembina Serui berjalan dengan baik. Kepala TK Negeri Pembina Serui Marlina Imbiri mengatakan, pihak sekolah akan terus berkoordinasi apabila terdapat informasi baru terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap informasi mengenai pelaksanaan MBG juga akan disampaikan kepada orang tua sehingga mereka dapat mempersiapkan anak-anak sebelum mengikuti kegiatan makan bergizi di sekolah.
5: Jadi anak-anak kami bisa suruh ambil makan, misalnya dananya juga belum masuk, berarti kami dikasih tahu ke orang tua juga untuk mempersiapkan mereka dari rumah sehingga anak-anak tidak mengalami lapar pada saat sekolah. Tapi kami nyobot untuk MBG ini berjalan lancar.
4: Sementara itu, Baby C. Tete Lepta mengatakan pelaksanaan program MBG mendapat respon positif dari para siswa. Ia menyebutkan anak-anak terlihat senang dengan adanya layanan makanan bergizi gratis yang diberikan selama kegiatan belajar di sekolah.
6: MBG di TK Negeri Pembina sampai saat ini ya baik adanya. Kita tetap terima sesuai jadwal yang ada dan jumlah murid. Tapi kalau dana dari pusat belum cair, biasanya itu kita diinformasikan bahwa besok kita MBG tidak ada karena berhubung dana belum ditransfer dari pusat.
4: Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus menunjang aktivitas belajar anak-anak di TK Negeri Pembina Serui. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pendengar, PW Jemaat GKI Simon Petrus Menawi memeriahkan HUT ke-53 tahun dalam suatu ibadah syukuran bersama di Jemaat Patmos Lapas kelas 2B Serui. Berikut laporan Hengki Wapai.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ibu-ibu PW Jemaat GKI Simon Petrus Menawi yang ke-53 tahun, mengadakan kunjungan peribadatan kepada keluarga binaan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Serui yang berlangsung di Jemaat Patmos yang dipimpin oleh Pendeta Pendina Koimera dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Nehemia 5 ayat 1 hingga 13 dengan perikop pembacaan. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Sedangkan pembacaan yang kedua terdapat dalam kitab Amsal 31 ayat 10 hingga 31 tentang perempuan yang takut akan Tuhan. Lanjut dikatakan Pendeta Koimera, Ketika Nehemia mendengarkan hal itu, ia sangat marah karena anak-anak negeri dijual, sehingga ia mengatakan takut akan Tuhan. Hal itu disampaikan Pendeta F.P. Koimera pada saat berkhotbah kepada warga binaan di Lapas Serui.
7: Nehemia muncul, nah Nehemia bilang, takut akan Tuhan, karena kami harus berlang, takut akan Allah. Kita harus menghindari diri dari terkaan bangsa lain, musuh-musuh kita, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dengan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan utang mereka itu. Ini bagaimana? Nehemia bilang, semua yang berhutang itu dihapuskan. Siapa menguntung memang merugi. Begitu kan? Mau diputihkan, mau dihanguskan, mau diselesaikan, mau dituntaskan, itu secara manusia ya. Tapi Nehemia mau tahu dan Nehemia mau cuci dulu otak. Untuk apa? Semua yang kamu berkata, semua yang kamu lakukan, takut akan Tuhan boleh. Supaya ngerti, kasih poin dikerjakan. Maka semuanya harus kembalikan, tidak ada cerita. Kembalikan orang ke rumah, kembalikan orang ke rumah, kembalikan orang ke anak. Kembalikan satu yang penduduk. Kembalikan semuanya. Lalu, itu harus dihapuskan. Tidak ada utang utang. Ayat 12 bilang begini. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Maka akan melakukan cepat seperti apa yang engkau perintahkan. Apa yang Nehemia bilang, jangan repot. Ini yang dibilang apa? Orang buat salah, bukan saja, aduh kan minta maaf sampai suci. Tidak cukup untuk suci ini, tidak cukup untuk bicara tentang itu. Tapi harus dengar, tindakan nyata itu apa? Yang di sini dia bilang, tindakan nyata itu adalah berani membalikkan. Berani membalikkan. Harus berjanji. Ya, di sini dia bilang apa? Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Janji diucapkan.
1: Pendeta Penina Koimera diusai ibadah tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas tamting gereja yang sudah mengatur sehingga kegiatan ibadah ini bisa berjalan aman lancar hingga selesai dengan baik.
7: Yang sudah mengizinkan kita datang bersama-sama di saudara di jemaat Patmos. Terima kasih untuk tamting gereja ya, tamting gereja yang sudah boleh mengatur tempat ibadah ini sehingga ibadah boleh jalan dengan baik. Saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita jemaat Simon Petrus Menawi khusus ibu-ibu dalam perayaan 53 tahun, sebenarnya 53 tahun baru yang ke-53 ini ya bikin perayaan di sini. Begitu ya, Ibu PW. Luar biasa dalam periode ini baru terpikirkan. Begitu Tuan PW berdiri 53 tahun, baru yang ke-53 tahun bikin perayaan di sini. Harapannya bahwa hari ini yang biasa sibuk di jemaat, kita belajar untuk keluar membagi. Membagi dengan saudara-saudara yang ada mendiami jemaat Patmos Lapas Serui. Apa yang kami bawa mungkin tidak sesuai dengan harapan, tetapi itu yang kami berita. Dengan harapan dan iman menjadi berkat yang banyak sekali untuk Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Akhirnya, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun, 53 tahun. Persekutuan PW, Tuhan Yesus memberkati dan 5 orang yang bekerja sebagai staff tim. Tapi gereja tetap setia sampai waktu ditentukan untuk meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Di akhir ibadah tersebut, dirangkaikan dengan acara pemotongan kue ulang tahun yang ke-53 bagi ibu-ibu PW Jemaat GKI Simon Petrus Menawi, sekaligus makan agape bersama dengan warga binaan Lapas Kelas 2B Serui. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih pada informasi lainnya. Minyak goreng merek kita langka di Yapen selama 3 bulan. Berikut laporan Cindy Faidiban.
8: Minyak goreng merek kita yang didistribusikan oleh Perumbulok dilaporkan mengalami kelangkaan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Kelangkaan minyak goreng tersebut terpantau saat dilakukan pemantauan langsung di Pasar Aroro Iroro Serui pada Senin 28 September 2026. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro, Haja Farida, mengatakan minyak goreng merek kita sudah cukup lama sulit ditemukan di pasaran.
9: Sudah ada 4 bulan, 3 bulan sudah ambil minyak kita.
10: Ya, kosong memang.
9: Biasanya kita ambil dari Bulog, toh.
8: Menurutnya minyak goreng merek kita selama ini cukup membantu masyarakat karena menjadi salah satu pilihan kebutuhan pokok yang banyak dicari oleh konsumen.
9: Biasanya kita ambil dari Bulog, toh.
10: Bulog?
8: Haji Farida juga berharap distribusi minyak goreng ke wilayah kepulauan Yapen dapat dilakukan secara lancar dan merata, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar Aroro Iroro Serui. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
2: Pendengar, ketiadaan kapal Pelni picu kelangkaan dan kenaikan harga telur di Yapen. Berikut laporan Cindy Faidiban.
9: Paling ada telur dari Nabire saja.
8: Ketiadaan dan tidak beroperasinya kapal Pelni selama kurang lebih 2 minggu di wilayah Kepulauan Yapen memicu kelangkaan bahan pokok, khususnya telur ayam. Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya moda transportasi laut, di mana saat ini hanya ada satu kapal Pelni yang beroperasi melayani wilayah Serui. Dampaknya pasokan telur ayam yang biasanya didatangkan dari Surabaya dan Makassar terhenti total selama 2 minggu terakhir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Para pedagang terpaksa mendatangkan pasokan alternatif dari Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayapura. Salah satu pedagang di Pasar Serui, Haja Farida, mengungkapkan bahwa keterbatasan pasokan tersebut berdampak langsung pada lonjakan biaya operasional dan harga jual di tingkat konsumen.
9: Kapal apa yang masuk kemarin? Paling ada telur dari Nabire saja. Jadi jual agak mahal karena dari Nabire. Saya tidak jual yang dari ini saja, yang dari Surabaya saja.
8: Ia menambahkan tingginya biaya distribusi dari daerah tetangga membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual. Saat ini harga telur ayam di pasar lokal Serui melonjak hingga mencapai 85.000 perak.
9: Tidak ambil karena mahal tuh dia kosnya naik ke sini. Betul. Dan biayanya kan mahal ke sini.
8: Masyarakat berharap operasional kapal Pelni dapat segera kembali normal guna menekan biaya logistik dan menstabilkan pasokan serta harga bahan pokok di Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.

Pendengar, dengan laporan dari rekan Cindy Faidi Ban tadi sekaligus menjadi penuntas kebersamaan kita dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Untuk edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Saudara, mewakili kru yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat selalu.

0: Bah, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, mai ko terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Ko lihat, baru ko baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi, hingga akhirnya kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Sudahkah Anda sarapan pagi ini? Sempatkan waktu untuk menikmati sarapan pagi sebelum melanjutkan aktivitas Anda.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.
5: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.
6: Woi Pace, kamu kemana kah?
7: Saya mau ke pasar, kenapa lagi jadi?
6: Kau mau pergi ke pasar, baru kau tidak pakai helm. Awas kau dapat tangkap dengan polisi baru.
7: Hah, saya yang tidak pakai helm. Baru kenapa kau yang sibuk, kah?

0: stop. Selamat siang. Kau ini sudah pakai helm, baru terobos lampu merah lagi. Kau tidak tahu aturan lalu lintas kah? Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 dan gunakan helm standar nasional Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 57 ayat 2 dan pasal 106 ayat 8. Sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm, kurungan paling lama 1 bulan dan denda Rp250.000 pasal 291.
1: Jogronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sao Papua.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi, dapat dirasa bangga.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo, memalawani saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
2: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.
3: Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan, akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

0: Pendengar, dari RRI Serui kami hadirkan feature dengan topik Kotoni Mutiara Hijau Teluk Mioka. Pendengar, rumput laut merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pemanfaatan rumput laut sudah sangat beragam, baik untuk produk pangan maupun non-pangan. Bahkan peluang pasarnya sangat menjanjikan bagi para petani rumput laut. Dilihat dari potensi laut, pesisir Kepulauan Yapen sangat potensial sebagai lahan budidaya rumput laut. Rumput laut jenis Kotoni dibudidayakan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Pendengar, budidaya rumput laut yang dilakukan oleh petani pembudidaya Kampung Sarwandori bukan tanpa hambatan. Seperti apa kesulitan yang dialami oleh petani rumput laut? Berikut wawancara Salo Ayomi bersama Bapak Yosep.
1: Kendala sendiri dalam apa budidaya rumput laut yang dialami oleh petani?
2: Kendala yang dialami oleh petani sementara hampir satu tahun sudah dari Yapen, itu tergantung apa datangnya corona ke negara kita sampai ke tiap provinsi dan kabupaten, terus sudah kita tutup kegiatan. Mau bebas ke kota untuk beli tali, beli nelong saja sudah dijaga, jadi sudah. Saat itu dia sendirinya hilang.
1: Bapak harapan untuk pemerintah daerah ke depan terkait dengan budidaya rumput laut
2: ini? Berharap bahwa pemerintah daerah selalu memperhatikan ini, dan kami sebagai petani terima kasih juga. Kedepannya ini menjadi komoditi unggulan Yapen, menjadi makanan keluarga, dan juga dia menjadi oleh-oleh Yapen. Para tamu yang datang mungkin ke Nabire, ke Jayapura, kemanapun dia harus bawa makanan rumput laut ini berupa steak, mie rumput laut yang dibuat dari ibu-ibu pengolahan.
0: Pendengar, mempertahankan rumput laut sebagai komoditi unggulan di tengah berbagai hambatan yang dihadapi petani pembudidaya bukan hal yang mudah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan terus mengingatkan petani menanam rumput laut. Hal ini terlihat dari hasil produksi pengembangan rumput laut yang terus dilakukan oleh petani.
2: Kita panen rumput laut ini terkait dengan sudah usia panen pembibitan. Nah, ini kita panen pembibitan yang kedua kali.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai. Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai. Sementara dari internasional, badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risi Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Gizi Nasional menyiapkan aplikasi penilaian langsung terhadap layanan program makan bergizi gratis melalui aplikasi ini. Sekolah nantinya dapat memberikan rating. Dan juga bisa memberikan catatan terkait layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Badai Hurricane Paulo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Meksiko hingga mencapai kategori 5. Kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam penguatan badai proses penguatan dari badai tersebut.

0: Tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan kasus suap kepabeanan Bea Cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
1: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
4: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
5: Tidak pernah, Pak.
4: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Subdit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada?
5: Tidak ada.
4: Setahu saudara tidak ada?
5: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Dan keduanya telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Dari Palangkaraya disampaikan informasi lengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
2: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi.

0: menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
1: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor Sar Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya terkena dengan
0: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Raga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara di Provinsi Riau, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor jelang musim hujan yang memasuki wilayah utara Riau. Dan secara bertahap, mereka juga bisa bergeser ke wilayah selatan. Femi Asiovani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
2: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan diri sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah menjangkau 58% penduduk dan sekaligus mengungkap tingginya kasus beberapa penyakit tidak menular di masyarakat. Yanuar Fahmi punya informasi lengkapnya.
4: Cek kesehatan gratis atau CKG di Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September tahun ini. Pemeriksaan ini sekaligus menemukan tingginya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong masyarakat memanfaatkan CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
5: Tujuan daripada pemeriksaan ini, puskesmas bisa tahu warganya yang sakit di wilayah itu sakit apa dan sebagainya, bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan satu advis ataupun obat-obatan awal sehingga sakitnya tidak menjadi lebih parah. Jadi ini yang diinginkan. Dan terutama adalah produktivitas daripada masyarakat Sidoarjo. Dengan masyarakat Sidoarjo itu sehat semuanya, tentu produktivitasnya akan menjadi lebih baik. Jadi sumber daya manusia adalah aset terbesar dan kesehatan masuk dalam aset.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati menegaskan target cakupan CKG Sidoarjo tahun ini mencapai 52%. Fokus pemeriksaan kini diarahkan pada anak usia sekolah, dewasa, dan lansia.
6: Secara umum berdasarkan hasil CKG itu rata-rata penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Dan sekarang ini kan sudah ada obat inisiasi dari pemerintah terkait dengan CKG, sehingga ketika ditemukan di lapangan maka harus diberikan obat inisiasi kurang lebih diberikan 2 minggu.
4: Pasien yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh obat inisiasi dari pemerintah sebelum melanjutkan pengobatan dan pemantauan di Puskesmas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta kepada kepala sekolah agar menciptakan lingkungan sekolah yang jauh dari kekerasan seksual dan bullying. Kiswanti Ruslia menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh kepala sekolah agar menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Munafri mengatakan, kepala sekolah harus memiliki program atau kegiatan yang mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, seperti bully dan kekerasan seksual. Menurutnya, dua kasus ini merupakan masalah yang kerap muncul di lingkungan sekolah dan dampaknya akan sangat mempengaruhi masa depan korban.
8: Coba bayangkan, kalau anak yang terkena ini lalu menyimpan dendam, lalu dendam itu bisa terbalaskan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Ini akan memberikan dampak yang sangat jelek. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak ini. Buatkan sistem, buatkan kegiatan yang ada di dalam sekolah yang menutup ruang-ruang dan celah-celah.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Minasa Upak Makassar, Damaris Painga, mengatakan upaya yang dilakukan yakni lewat inovasi Sapa Hati atau 1 jam pendampingan anak untuk menghadirkan toleransi inklusivitas. Dijelaskan inovasi ini, dalam sepekan ada pelajaran yang membahas soal perundungan.
9: Jadi setiap satu pekan sekali itu ada pelajaran Sapa Hati, yakni tentang perundungan di setiap kelas selama 1 jam pembelajaran. Jadi ini berlaku di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu juga dalam setiap pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
7: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak informasi yang kami sampaikan. Dan kali ini kami juga akan mengajak Anda menuju ke wilayah Jawa Timur dari permasalahan sampah Kota Kediri yang ternyata masih didominasi oleh limbah rumah tangga juga sampah organik. Ana Kusuma menyampaikan informasi lengkapnya.
10: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
11: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
10: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
12: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang membeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak. Disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
10: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Ana Kusuma melaporkan.

0: Mengenalkan moda transportasi massal sejak dini menjadi langkah krusial dalam membentuk generasi yang tertib dan melek teknologi. Dania Rahma punya informasi lengkapnya.
1: Lebih mengerti lagi tentang kereta api, terus tata cara naik kereta api.
2: Guna menanamkan budaya menggunakan transportasi massal sejak dini, puluhan siswa SD Negeri Madya Taman Surakarta mengikuti kegiatan edukasi pengenalan kereta api. Kegiatan ini dikemas dengan mengajak para siswa menjajal langsung layanan komuter lain jurusan Solo Balapan Palur dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia atau KAI. Staf PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI Wilayah 6, Purwono menjelaskan, kegiatan edukasi ini mencakup tata perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju Palur. Siswa diajarkan langsung mulai dari tata cara masuk area stasiun, melakukan tap kartu di gerbang, hingga pengenalan berbagai profesi petugas kereta api.
1: Kalau layanan ini tentang tata cara dia dari masuk stasiun, masuk gate, sampai nanti naik kereta, sampai dia nanti pulang kembali sih. Nah, paling seperti itu nanti. Terus kita menjelaskan tentang profesi, mengenal profesi di nanti di atas kereta maupun nanti di stasiun Palur.
2: Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta kegiatan outing class yang sebagian diantaranya baru pertama kali menginjakkan kaki di stasiun. Guru kelas 5 SD Negeri Madya Taman, Yusuf Riyadi menyebut, 28 anak didiknya sangat takjub melihat perkembangan digitalisasi tiket kereta yang kini tidak lagi dibeli secara manual.
3: Masuk ke sini itu kan tadi menggunakan kartu tap sama ini ya. Itu tuh sesuatu yang baru bagi mereka. Menurut mereka itu naik kereta itu datang ke stasiun, beli tiket, naik kereta. Ternyata enggak. Ternyata ada pintu masuk, jadi tadi juga mau masuk itu ternyata harus tap kartu juga. Terus karcisnya juga belinya sekarang enggak ini ya. Kalau dulu kan di zaman kita dan mungkin tahunnya itu kan datang langsung beli. Ternyata bisa dari rumah beli lewat aplikasi dan memudahkan.
2: Pengenalan infrastruktur transportasi publik sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan budaya bertransportasi massal yang aman dan nyaman. Pemahaman terhadap peraturan dan etika bertransportasi menjadi bekal berharga bagi mobilitas anak di masa depan. Dania Rahma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi baru saja akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi lainnya bisa Anda terus ikuti di www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat, Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Startup menemani Anda pagi hari ini di Indonesia menyapa pagi. Dan spesial di tanggal 29 bulan 9 tahun 2026. Tentunya kita tidak terasa ya, sudah sampai di ujung bulan September. Dan akan kami hadirkan juga beberapa informasi dari wilayah timur Indonesia yang kami rangkum dalam Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara.

0: Kita awali dari Jayapura, Bulog Papua memastikan ketersediaan stok beras masih cukup memadai hingga akhir tahun ini. Selengkapnya akan disampaikan oleh Arul Firmansyah.
1: Bulog Kanwil Papua pastikan ketersediaan dan juga stok beras masih cukup memadai hingga beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perumbulog Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan, stok beras di Perumbulog Kanwil Papua mencapai 27.958 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 11.900 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang bulog di berbagai daerah di Papua dan 16.000 ton yang masih dalam pengiriman dan proses pembongkaran di pelabuhan. Ditegaskan Ahmad Mustari, ketersediaan stok beras juga akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, kebutuhan ASN, TNI dan Polri, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
2: Stok yang ada di gudang bulog ada kurang lebih sekitar 11.900 ton yang ada di dalam gudang bulog. Tetapi di dalam proses, baik itu dalam perjalanan maupun pelaksanaan bongkar yang kayak ini, itu total semuanya ada 16.000. Jadi nanti kalau itu masuk semua di dalam gudang, kita ada 27.958 ton. Jadi tentunya ini akan terus kita upayakan stok sampai dengan akhir tahun ini berjalan terus. Ya, kita mintakan. Jangan sampai kosong, karena kita harus mengantisipasi. Apalagi kita masih dalam proses penyaluran bantuan pangan, termasuk penyaluran penjualan beras SPHP. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi ditambah lagi nanti bencana alam maupun untuk kebutuhan jatah ASN TNI Polri. Jadi kita terus upayakan masuk terus. Tapi yang dalam proses untuk saat ini yang 16.000 tadi itu adalah proses perjalanan dengan proses pembongkaran.
1: Lanjut Ahmad Mustari, untuk program bantuan pangan pada periode Juli hingga September 2026, Bulog Papua mendapatkan alokasi sekitar 25.362 ton lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.055 ton lebih telah disalurkan atau mencapai 78,33% dari total alokasi. Ahmad Mustari menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan hingga akhir September. Namun untuk pendistribusian ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala geografis dan cuaca, khususnya di daerah pegunungan dan wilayah kepulauan. Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP di Papua telah mencapai 16.699 ton dari target sekitar 37.000 ton. Ahmad Mustari menegaskan, pihaknya akan terus menjaga pasokan beras agar stok di gudang bulog tidak kosong dan kebutuhan pangan masyarakat di Papua tetap dapat terpenuhi dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: Penguatan sinergitas para penyuluh pertanian se-Papua Raya terus didorong dalam mendukung program pertanian di daerah. Jessica Ardana menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pertanian di wilayah Papua Raya guna mendukung program pertanian yang tengah dijalankan. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Eko Nugroho menyampaikan penguatan sinergitas para penyuluh pertanian menjadi momentum untuk memberikan motivasi sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut sejumlah program pertanian yang tengah didorong di Papua Selatan diantaranya cetak sawah, opla, dan brigade pangan, di mana program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan komoditas tanaman pangan di wilayah Papua Selatan. Eko mengatakan bila terdapat informasi mengenai kelebihan stok beras di Papua Selatan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog agar dapat segera dilakukan penyerapan. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap hasil produksi pertanian di Papua.
2: Kami dari Pusluhtan tentu sangat mendukung semua penyuluh semuanya untuk bergerak, ya, untuk mendampingi kegiatan pertanian yang ada di Papua. Khusus Papua Selatan juga karena ada program cetak sawah, ada opla, ya, ada brigade pangan di sini, dan ini kita dorong terus untuk keberhasilan peningkatan produktivitas tanaman pangan khususnya tanaman padi.
1: Sementara, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menyebut, stok beras di Merauke mulai mengalami kekurangan akibat dampak kemarau panjang. Kondisi tersebut dipengaruhi sebagian besar lahan sawah di Merauke yang masih merupakan sawah tada hujan dan belum didukung jaringan irigasi maupun bendungan. Paskalis mengatakan, saat musim kemarau berkepanjangan, petani kesulitan mengolah sawah karena ketersediaan air menurun. Kondisi ini turut berdampak pada penurunan stok beras di wilayah Merauke.
3: Ya, beras itu cadangannya terkurang, ya, kurang. Untuk mulai masuk bulan Agustus kemarin itu memang sudah mengalami kekurangan. Dan itu pun akibat dari dampak kemarau panjang. Dan kita juga di Merauke, khususnya di Papua Selatan, lahan-lahan sawah itu bukan lahan paten, ini lahan-lahan tanahan hujan aja. Tidak ada jaringan irigasi.
1: Meski menghadapi kekurangan stok beras, Paskalis menegaskan ketahanan pangan di Papua Selatan tetap terjaga. Papua Selatan ke depan diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Dan mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pertanian mulai dari pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jembatan penyeberangan, alat mesin pertanian, jalan usaha tani hingga pintu air. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas pertanian, terutama saat menghadapi musim kemarau. Jessica Ardana melaporkan.
4: Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Bovendigul harus melakukan inovasi pelayanan kesehatan dan hal tersebut dilakukan dalam mengurai panjangnya antrian pasien di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari wilayah Bovendigul bersama Imam Komarudin.

0: Namun antrian ini sangat panjang. Mungkin ke depan tuh kalau bisa tuh.
1: Nah, di sini kami meningkatkan, berusaha mengejar capaian standar pelayanan minimal.
2: Panjangnya antrian di Puskesmas Tanah Merah dikeluhkan masyarakat Bovendigul. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah seorang warga, Agustina, mengatakan antrian yang terlalu panjang tidak jarang membuat masyarakat enggan berobat. Padahal pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan mereka. Menurut Agustina, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui instansi terkait. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi untuk mengurai penumpukan antrean pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
0: Untuk pelayanan kesehatan untuk di Puskesmas Tanah Merah sendiri itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat baik. Namun antrian ini sangat panjang. Mungkin ke depan tuh kalau bisa tuh iya, atau kalau boleh ya nakesnya mungkin ditambah lagi biar dapat memenuhi. Jangan terlalu banyak antri lah, intinya begitu.
2: Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mulai memperluas jangkauan pelayanan dengan mendatangi langsung permukiman masyarakat. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan sekaligus mengurangi beban kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, mengatakan pelayanan kesehatan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari fasilitas kesehatan. Taufik menjelaskan jarak menjadi salah satu tantangan yang membuat sebagian masyarakat belum dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara optimal. Karena itu, petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas, tetapi juga membawa pelayanan lebih dekat ke lingkungan tempat warga tinggal.
1: Kami menyelenggarakan kegiatan deteksi dini atau pemeriksaan secara keseluruhan, baik penyakit menular maupun tidak menular. Karena di sini kami meningkatkan, berusaha mengejar capaian standar pelayanan minimal yang menjadi agenda kegiatan daerah, di mana kami menyelenggarakan aktivitas kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyasar ke populasi-populasi masyarakat.
2: Melalui pola tersebut, Dinas Kesehatan berharap cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dapat meningkat. Pelayanan jemput bola juga diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi Dinas Kesehatan dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Dengan pelayanan yang lebih dekat, warga diharapkan dapat memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa harus menghadapi kendala jarak maupun antrian panjang di fasilitas kesehatan.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke Sorong. Kali ini pemerintah Kabupaten Sorong mendukung penuh program cetak sawah dan dilakukan dalam rangka swasembada beras. Selengkapnya disampaikan Randy Mahardika.
2: Target program cetak sawah rakyat di Kabupaten Sorong pada 2026 diusulkan mencapai 12.000 hektar. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi awal yang berada di kisaran 3.000 hektar. Program cetak sawah rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempertahankan lahan pertanian produktif. PLA Sekretaris Dinas THP BUN Kabupaten Sorong Sarman Pekubewa mengatakan program tersebut juga menjadi langkah pemerintah mengantisipasi terus berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Menurutnya pelaksanaan program harus dilakukan secara tepat sasaran. Lahan yang menjadi lokasi cetak sawah harus berada di luar kawasan hutan, tidak memiliki tumpang tindih perizinan, serta mendapat persetujuan dari pemilik hak ulayat. Aspek hak ulayat menjadi perhatian penting karena sebagian lokasi menjadi sasaran program berada di atas lahan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berharap pemerintah provinsi dan lembaga teknis Kementerian Pertanian dapat terlibat langsung dalam pembahasan program tersebut. Di antaranya Balai Pengolahan Lahan dan Irigasi Pertanian, serta Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di Papua Barat Daya.
3: Cetak sawah rakyat.
1: Iya.
3: Iya, kalau kita lihat cetak sawah rakyat 2 tahun terakhir ini memang salah satu program nasional yang memang dicanangkan hampir di provinsi kota kabupaten.
1: Iya.
3: Iya, cetak sawah rakyat ini adalah program strategi nasional yang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian dan salah satu asta-cita daripada Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan RPJM 2025-2029. Nah, ini tujuan utama adalah bagaimana mempertahankan lahan-lahan pertanian yang masih produktif. Karena memang kita lihat perkembangan akhir-akhir ini banyak lahan-lahan pertanian itu sudah dialihfungsikan sehingga berpengaruh kepada produktivitas kita.
2: Sarman menilai keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar informasi mengenai program dapat disampaikan secara utuh pada masyarakat khususnya terkait status lahan dan hak ulayat. Dengan demikian pelaksanaan program diharapkan tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat sekaligus dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produksi pangan di Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Randy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: BNNP Papua Barat mengajak masyarakat punya peran yang aktif dalam pemberantasan narkotika. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rizka Amelia berikut ini.
4: Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Papua Barat, Sri Sutanti, mengajak warga untuk tidak menutup mata ketika menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Sri mengatakan, stigma bahwa persoalan narkotika merupakan hal yang tabu dapat membuat masyarakat enggan mengambil tindakan. Karena itu, kepedulian warga perlu dibangun dengan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan seperti BNN, kepolisian, dan pemerintah setempat.
5: Stigma masyarakat kita bahwa penggunaan narkoba, narkotika itu ada hal yang tabu yang ditutupi, jadi mereka tidak mau berurusan dengan itu. Padahal pada dasarnya adalah kalau kita mau selamat bersama-sama, berarti kita harus peduli bersama-sama. Gitu, kalau masyarakat menemui hal-hal penyalahgunaan narkotika, mari ajak BNN. Ya kan, ajak BNN untuk bersama-sama menghadapi bahaya itu. Ajak kepolisian, ajak perangkat-perangkat desa, kemudian ajak stakeholder yang berhubungan dengan itu. Apakah mungkin di rehabnya atau di bahaya penyalahgunaannya ataukah di barang bukti peredarannya. Kita instansi harus bekerja sama, ya kan. Banyak program-program kita yang harus berhubungan dengan instansi lain. Misalnya dengan program ketahanan keluarga, kita biasanya menggandeng PKK. Karena kan PKK juga sangat interest dengan keluarga, kan. Kemudian untuk Desa Besinar kita juga menggandeng Pemkot untuk bersama-sama membentuk desa yang bersih dari peraturan. Ada peraturannya, ada aturannya yang dengan tegas. Ada P4GE-nya, jika masyarakat terlindungi. Kemudian stakeholder yang lain seperti dinas pendidikan, kita juga gandeng mereka untuk coba masukkan kurikulum anti narkoba terintegrasi dalam kurikulum yang sudah ada. Jadi intinya Semua lini kita usahakan. Di keluarga kita usahakan, di sekolah kita usahakan, di masyarakat kita usahakan, dan di kurikulum dan di sekolah kita usahakan untuk membantu anak-anak kita, membentengi mereka dari penyalahgunaan narkoba.
4: Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari, Surya, mengatakan peran aktif warga diperlukan untuk membantu mencegah penyalahgunaan narkotika. Ia menilai kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
6: Ya, menurut saya pemberantasan narkotika bukan hanya tanggung jawab dari BNN dan kepolisian saja ya, tapi mungkin butuh juga peran aktif dari masyarakat. Ya, kalau misal mengetahui adanya penyalahgunaan atau bahkan peredaran nih di lingkungan sekitar, mungkin kita bisa segera melapor ke pihak berwajib, entah ke BNN ataupun kepolisian. Dan jangan takut juga untuk melapor, karena kepedulian kita itu sangat penting ya untuk melindungi generasi muda dari bahaya yang narkoba.
4: Melalui keterlibatan masyarakat dan kerjasama lintas sektor, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat diperkuat. Edukasi yang berkelanjutan serta keberanian melaporkan indikasi penyalahgunaan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mengolah produk limbah menjadi produk bernilai guna. Sahira Sangaji menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku mengolah limbah organik dan anorganik menjadi berbagai produk yang bernilai guna sebagai bagian dari penerapan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemanfaatan berbagai bahan organik tersebut dilakukan agar sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan pertanian dapat kembali digunakan sebagai input pertanian. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, menjelaskan limbah organik seperti daun tanaman, ranting pohon, dan sisa hasil panen terlebih dahulu dicacah menggunakan mesin pencacah untuk kemudian diolah menjadi pupuk organik padat. Pupuk tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman di lingkungan pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
2: Tani sehingga produktivitasnya naik nanti untuk menunjang bagaimana swasembada pangan bisa terwujud di regulasi. Saya kira kalau kita berkolaborasi semua instansi, insya Allah kita bisalah menyelesaikan masalah yang ada di Maluku ini. Dan mudah-mudahan ketahanan pangan di Maluku itu bisa terwujud. Karena saya percaya dan saya yakin Maluku ini luar biasa potensinya, terutama terkait dengan potensi pangan lokalnya itu.
1: Diakui Gunawan, pengolahan limbah tersebut sekaligus menjadi upaya mengurangi volume limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat dikembalikan ke lahan dalam bentuk bahan yang bermanfaat bagi tanaman. Selain pupuk organik padat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku memanfaatkan daun gamal, batang pisang, sabut kelapa, hingga buah-buahan yang sudah busuk untuk diolah menjadi pupuk organik cair. Langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan dari luar sekaligus mendukung produktivitas tanaman. Sementara itu, limbah organik berupa botol minuman plastik dimanfaatkan sebagai bagian dari media tanam. Botol plastik yang terkumpul dikreasikan menjadi bagian dari taman agro sehingga tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memiliki fungsi sebagai media tanam sekaligus memperindah lingkungan pertanian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku melalui pengolahan limbah tersebut menunjukkan bahwa limbah pertanian maupun limbah kantor dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang mendukung kegiatan budidaya serta menciptakan lingkungan pertanian yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sahira Sangaji melaporkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
4: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
3: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
4: Alah, cuma asap dikit doang, gak ngaruh kali, Mbak. Gak usah lebay.
3: Sebelumnya maaf ya, Pak, bukan bermaksud gak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
4: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
3: Jadi gini, Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat beresiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
4: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.

0: apa nih? Foto-foto pengen ke TPA lagi?
1: Terada Gerald, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, tidak usah kerja.
0: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dom punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal.

0: benar kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu.
0: Oh?
1: Hati-hati. Teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: kita.
1: Wah, saking Jawa.
2: Sapa buah?
3: Indonesia sejak dulu.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Puja-puja bangsa.
7: Saya Pribumi.
8: Saya Cina.
9: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Dapat dirasa bangga.
10: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Iya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
6: Maaf. Tidak bisa begitu.
5: Oh, saya salah ngomong tadi. maksud saya... Potong saja 15%.
6: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
5: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
6: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
5: Maaf, Pak. Saya permisi.
7: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Halo RRI, selamat pagi.
10: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
11: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
10: di Warari juga menjadi korban.
11: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
8: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hei, Mama, tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang aku buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
0: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 좋아.
1: 사우퍼프.
2: 사야 무슬림.
3: 사야 나스라니.
4: 부자 망사.
5: 사야 프리부미.
6: 사야 진아.
7: menggugah hati wahai pusaka abadi hingga pati rasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.